0: demi Tuhan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Syam bin Abbas, pengarah Jabatan Penyiaran RTM Negeri Pulau Pinang. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Marilah kita bersama-sama menyemarak semangat perpaduan dan menyertai Malaysia tercinta. Berbeza budaya tetapi tetap satu hati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jom kita kekalkan perpaduan ini sampai bila-bila.

Ya, tuan-tuan dan puan-puan, Siti Nurhaliza dengan Kesuma 8:06 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan Mutiara FM Santai Sabtu 6:12 waktu ini. Untuk anda yang sedang memandu tu, pandu berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Jalan di sekitar negeri Pulau Pinang waktu ini, kita nak tengok sekejap di ruangan trafik kita ni, macam mana dengan keadaan trafik di sekitar negeri Pulau Pinang waktu ini. Masih lagi belum ada apa-apa kesesakan yang luar biasa. Masih lagi okey jalannya. Pagi lagi kan, tak adalah kesesakan yang luar biasa. Hari ni hari cuti, esok pun cuti, jadi Isnin pun cuti juga. Ramailah warga Pinang kita ni yang ambil peluang untuk jalan-jalan bawa keluarga kan, ataupun anda yang berada di luar kawasan negeri Pulau Pinang ni sampai ke Pulau Pinang untuk jalan-jalan juga. Selamat datang kami ucapkan kepada anda semua. Okey, baiklah. Kita pergi balik pada soalan teka-teki atau uji minda tadi. Ramai juga rakan kita yang ada bagi jawapan yang pelbagai sebenarnya. Kita nak baca satu-satu jawapan. Kita ada kiriman daripada Master Syahir dari Air Hitam. Dia kata, Assalamualaikum DJ. Saya nak jawab soalan DJ tu. Jawapan dia adalah telefon. Telefon ya. Kenapa telefon? Kita punya, ada pada kita, tapi orang lain pula yang pakai. Ada juga kadang-kadang kan, orang pakai kita punya telefon, tapi siapa yang nak bagi telefon dekat orang tu pakai kan? Kita mesti tak baginya, kita punya bil pula melambung. Betul tak? Apa-apa pun, terima kasih untuk jawapannya Master Jahir. Saya lock jawapan anda ni. Juga untuk semua yang cuba untuk menjawabnya, saya lock jawapan-jawapan anda. Kita bagi soalannya lagi sekali. Kita ada dia, kita punya, milik kita. Senang. Tapi orang lain pula yang guna daripada kita sendiri yang pakai. Kita pakai juga tapi tak banyak lah kita pakai. Kadang-kadang je kita pakai. Itu dah soalan dia, okey? Siapa boleh jawab dengan betul? Kita buka soalan yang kedua pula. Kita ada kiriman daripada Zul Burger Cafe. Assalamualaikum Aziz juga yang yang bertugas hari ini. Okey, saya Zul Burger Cafe Sungai Pinang. Balik pulau ingin berkongsi ucapan selamat menyambut merdeka dengan hati juga jiwa yang merdeka. Keep a good work katanya. Terima kasih banyak untuk Zul Burger Cafe Sungai Pinang balik pulau. Okey. Jadi untuk anda juga yang nak hantarkan jawapan anda boleh, ataupun nak buat kiriman ucapan pun boleh, tak ada masalah. Anda yang nak hubungi saya di konti juga boleh, 0421-07389 untuk jawab soalan, ataupun anda nak sharekan ucapan anda pun boleh juga. Okey, untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda mendengarkan Mutiara FM waktu ini, walaupun di mana jua anda berada. Kita layan dulu Endang Estaurina.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: janji padamu. 8.24 minit pagi waktu ini. Mutiara FM segalanya untukmu. Selamat pagi untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM waktu ini. Ialah di mana juga anda berada. Santai Sabtu 6.12 bersama-sama dengan saya Aziz waktu ini. Untuk anda yang baru je buka radio tu, baru je dengar Mutiara FM, terima kasih banyak untuk anda. Ada yang nak menjawab ke jawapan soalan saya tadi tu? Kita ada dia. Kita punya bilik kita, tapi orang lain pula yang guna daripada kita sendiri pakai. Kita bukan tak pakai-pakai, tapi kadang-kadang kita pakai. Ada rakan saya ni namanya Afif, dia bagi jawapan, dia kata email. Email loh. Ada tadi wifi, ada kata email, ada kata telefon, ada kata nama, ada kata apa lagi. Macam-macam jawapan yang tadi saya dapat. Apa pun untuk anda, saya punya jawapan belum muktamad lagi. Jawapan belum muktamad lagi. Anda boleh jawab lagi. Cuma saya belum dapat jawapan yang ada pada saya. Macam tu. Tapi tak tahulah mana betul mana salah kan. Jawapan anda tu saya simpan, saya lock dulu. Anda yang nak jawab cuma nak teka lagi, boleh, boleh terus jawab apakah jawapannya. Okey, tadi tu kita ada dia, dia kita punya, milik kita, tapi orang lain yang guna pula daripada kita pakai sendiri. Kita kadang-kadang kita pakai. Itulah soalan dia. Okey, anda yang nak hubungi saya di konti boleh 0421 07 389. Mungkin ada yang nak sembang untuk buat ucapan ke, boleh. Kau nak jawab pun tak ada masalah, boleh je, anda boleh hubungi saya. Okey. Dan untuk anda juga yang terus bersama-sama dengan saya waktu ini, kita dah live di TikTok Mutiara FM. Anda boleh komen, anda boleh jawab soalannya. Ramai rakan kita yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, terima kasih banyak-banyak. Okey. Untuk anda juga yang ada yang tanya tadi kat saya pasal drama tu kan, drama Frekuensi Merdeka tadi, nak dengar waktu bila. Waktunya pukul 4 petang, ulangannya pukul 9.15 minit malam. Ada yang kata malam terlena, tak sempat nak dengar pula kan. Kalau anda terlepas dua waktu tu, memang anda terlepas lah episod dia. Dia kena dengar nanti pula kalau kita masa kita ulang lagi sekali nanti kan. Tapi untuk ada yang nak dengar, pukul 4 hari ni, episod yang ke berapa, kelima eh. Okay, jangan lupa untuk dengarkan di Mutiara FM. Boleh dengarkan juga di RTM Klik Mutiara FM. Buka RTM Klik, cari radio Mutiara FM, boleh dengar kat situ. Okay, jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang. Dan ada lagi, ada pemanggil di talian waktu ini yang hubungi kita. Kita jawab panggilan ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ali ya.
0: Ya, saya lah, siapa lagi?
1: Tak ada tanya. Saya tahu dah. Orang lain tak tahu
0: lagi. Orang lain tak tahu lagi.
1: Cik Anwar Sungai Pinang balik pulau.
0: Apa khabar Cik Anwar?
1: Alhamdulillah sehat. Baru balik kerja naik.
0: Oh, kerja malam. Okey, hari ni kerja. Esok kerja lagi kah?
1: Makan ni malam ni.
0: Oh, malam lagi.
1: Sampai hari off, hari Rabu off.
0: Oh, Isnin malam pun kerja jugalah ni.
1: Oh, kerja.
0: Oh, okey.
1: Kami pasal ada masuk isi kan. Dia agak kalah normal. Ini cuti.
0: Oh, okey. Jadi itulah dia kan. Selamat bekerja lah. Cik Anwar. Okay,
1: tak lagi ni. Aziz nak pergi sana lah sah.
0: Mana?
1: Balik umum tua ni. Belum. Kira anak korau.
0: Oh, ya ke? Alah, sempat lah kan.
1: Langsung nak pergi makan kenurai orang kita.
0: Oh, ya ke? Okey.
1: Dapat jemputan dekat-dekat rumah mentua ke? Rumah dia apa?
0: Oh, ya ke? Jauh tu?
1: Ha?
0: Jauh tu? Oh, okey. Baik.
1: Kan, Aziz tahu ni kan?
0: Tahu, saya tahu.
1: Cuma lah, tak lagi ingat nak pergi. Kempat balik, ke tujuan masuk kerja.
0: Okey. Baik, selamatlah perjalanan Encik Anwar nanti.
1: Moga Aziz pun sehat lalu lah. Selamat konti, selamat tugas lah.
0: Ya, baik. Encik Anwar nak jawab soalan ke apa?
1: Tu lah, tak sah tengok baru buka ni. Dia tengok WhatsApp kan. Okey, try tengok Aziz nak tembok tengok.
0: Boleh lah tembok bila apa pun.
1: Konok-konok kan, happy-happy hari Sabtu ni. Ya, yang ada ni kadang-kadang kita pakai tak pakai kan. Wifi lah kot.
0: Oh, wifi tu?
1: Kot lah. Tak tahu lah itu. Kadang nama pun kadang jangan sebut lah kan.
0: Oh.
1: Wifi lah. Azimai kadang kita pakai wifi kadang yang duduk menego-menego kadang ni kan.
0: Oh,
1: kedai-kedai apa kadang tu kita pakai kadang orang tumpang pakai kot.
0: Betul lah kan.
1: Makan apa yang tu lah.
0: Kalau kita kalau pergi mana-mana tu contoh-contoh macam kita tahu dia punya password kita guna betul
1: tak
0: kan?
1: Oh boleh guna. Tak tahulah saja tembok biar sorang-sorang.
0: Tak apa. Tak apa. Terima kasih banyak Cik Enam.
1: Assalamualaikum. Moga sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Cik Anwar kita yang sudi menjawab tadi. Dia kata wifi. Betul juga kadang-kadang kan orang nama orang lain, kita pakai wifi orang tu kan. Boleh juga dikatakan wifi kan. Tapi saya tak tahulah jawapan yang saya nak tu. Saya naklah beberapa jawapan lagi lah untuk anda. Nanti saya bagi tahu jawapan dia apa kan. Sekarang pun dah 8:30 pagi, belum lagi ada jawapan yang betul yang ada pada saya. Jadi anda kena cari jawapan apa yang ada pada saya sebenarnya tu kan. Okey, senang aja, saya nak ulang lagi sekali soalan dia. Dia ada pada kita, milik kita, kita punya. Tapi orang lain pula yang guna daripada kita sendiri. Kita pakai juga tapi tak selalu. Kadang-kadang kita pakai ya, macam tu. Okey, ada juga kawan-kawan kita di ruangan TikTok live ni ada juga menjawab.

anda tu nama, ada dua orang dah menjawab nama tadi, Pak Long, Pak Lang E kan, yang jawab nama. Juga lagi siapa ya yang cuba nak menjawab tadi, okay, Sunflower tadi. Terima kasih juga kepada Sutra Kasih, juga ramai juga yang bersama-sama dengan saya yang baru saja join kita ni. Anda boleh cari jawapan yang belum lagi saya dapat pada saya. Jawapan yang ada pada saya itu adalah jawapan yang tak ada lagi anda menjawabnya. Kalau macam tu, anda kena cari lagi jawapan dia. Kalau anda rasa give up, bagi tahu saya akan buka jawapan itu. Okey, sekarang pun dah 8.31 minit pagi waktu ini. Tak apalah, kita layan lagu dulu. Mantau dengar lagu ni, hampa pun boleh dapat jawapannya. Okey, terus dengar Utara FM, segalanya untukmu.

Itu dia kembara dengan mencurah janji di daun keladi. Dah pun 8.38 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengarkan Mujara FM, walau di mana juga anda berada, yang bersama-sama dengan saya, rakan-rakan saya di ruangan TikTok Live juga. Ada Muhammad Syariman, ada Azhar Zainuddin, Cik Nolia, ramai rakan kita yang bersama-sama dengan saya dari Indonesia, Dumai, Sumatera, Indonesia. Selamat pagi katanya. Selamat pagi juga untuk anda yang bersama-sama dengarkan kita. Itulah yang orang katakan, bila kita diri ada media sosial ni kan, kita boleh kenal dengan rakan-rakan kita yang berada di luar negara kan, yang bukan di Malaysia sendiri. Kita boleh rapatkan silaturahim kita antara mereka, bertukar pandangan, bertukar pendapat kan. Inilah dia di ruangan TikTok Live ini. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan kita yang mendengarkan. Okey, baik. Kiriman daripada Kak Maznah Zainuddin dari Tanah Liat. Dia tak jawab, dia kata jawapannya kasut Aziz. Kasut no? Kasut kan? Kasut. Kalau saya, kaki saya ni kaki Cinderella. Susah orang nak pinjam kasut saya ni. Kalau hilang sebelah, nak cari sebelah lagi susah sangat. Jadi itulah dia kan. Mungkin boleh jadi juga setengah orang kaki dia sama kan, dia boleh pakai, boleh pinjam kan. Kita punya orang lain pula yang pakai kan. Kita ni jarang-jarang je pakai. Itu jawapan daripada Kak Maznah kita. Okay, untuk anda juga yang nak menjawab soalan, nak bagi jawapan kepada soalan teka-teki atau uji minda saya ni, saya bagi sekali lagi soalannya. Kita akan buka sampai pukul 9 sahaja. Kalau tak ada yang jawab sampai pukul 9, macam mana kita nak buat? Kita nak bagi jawapan ke, ataupun kita nak tunggu sampai ada yang jawab betul? Macam mana? 9, lepas tu 10 saya dah tutup dah jawapannya. Okeylah, saya bagilah sampai pukul 9.30 saja. Sampai 9.30 tak ada jawapan, saya bagi jawapan. Okey, sampai setakat law ni jawapan yang ada pada saya tak ada lagi yang diberikan. Soalan dia, kita ada dia kita punya, dia milik kita. Tapi orang lain pula yang guna dia daripada kita sendiri. Kita pakai kadang-kadang, tapi orang lain pula yang guna. Itu dia, itu soalan dia. Jawapan dia belum lagi dapat yang ada pada saya. Jadi untuk anda, anda boleh juga terus menjawabnya. Kalau anda nak hubungi saya boleh 0421-07389, ataupun anda yang nak terus hantarkan ke ruangan WhatsApp pun boleh 0105080957. Mana yang nak hubungi saya, boleh hubungi saya sekarang sebelum saya putarkan lagu untuk anda dengarkan. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan saya di ruangan TikTok Live ini. Okey, untuk anda semua juga yang terus bersama-sama dengan kami mendengarkan di Mutiara FM. Dan juga untuk anda, cuaca bagi sekitar negeri Pulau Pinang kita untuk hari ini, dia ada jerubu lah, sikit jerubu. Ada beberapa kawasan yang mencatatkan IPU tidak sihat. Jadi untuk anda yang memang ada masalah asma dan sebagainya, pakailah pelitup muka untuk anda yang nak keluar tu, untuk orang kata sebagai protection untuk diri anda jugalah kan. Dan dalam keadaan kita cuaca yang macam ni, saya harapkan tak ada lah pula yang mana yang membuat pembakaran terbuka pula nanti kan. Jadi kena sentiasalah peka dengan keadaan sekeliling di tempat kita ni. Okey, baiklah untuk anda, sekejap lagi kita akan dengar lagi jawapan daripada rakan-rakan kita. Sekarang ni kita nak layan lagu untuk anda semua. Dengarkan sebuah lagu Hindi untuk anda, nyanyian Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Terus dengan Mujara FM, segalanya untukmu.

0: sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari dunia.
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

Ya, itu dia Haziq Rosabi dengan Nur Leila. 8.53 minit pagi waktu ini, Terang FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azi waktu ini dalam ruangan santai Sabtu 6.12. Masih lagi temankan anda. Alahai, belum lagi dapat jawapan yang betul ni. Alahai, tapi itulah untuk anda ya. Ada lagi kiriman yang dihantarkan oleh rakan kita tadi, Choi Bayang Baru. Dia jawab tadi, tapi dia kata dia nak cuba dengan jawapan yang lain pula. Jawapan yang lain dia bagi adalah duit katanya. Duit no, duit tu kita punya, tiba-tiba orang lain yang banyak ambil daripada kita, tak bayang pula tu. Lagi tu masalah, betul tak? Terima kasih atas percubaan tu ya. Dot pula dia kata, jawapan dia kata tadi hati eh. Hati, ada yang kata, ada kata kepercayaan tu, dia kata hati pula. Itulah dia jawapan yang diberikan untuk anda semua. Tak apa untuk anda, sekejap lagi saya bagi jawapan dalam pukul 9.30 minit pagi macam tu untuk anda semua. Jadi kena terus kekal setia lah mendengarkan Mutiara FM. Sekejap lagi pukul 9 kita ada utama 9 pagi. Dan nanti selepas itu mungkin ada lagi yang nak menjawabnya, saya akan bukakan talian lagi untuk anda sebelum sampai pukul 9.30 minit pagi, InsyaAllah. Jadi terus layang, terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Okey, Metro FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan saya Azi untuk Santai Sabtu 6.12 dah pun 9.15 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang sedang mendengarkan di radio, di RTM Klik ataupun yang sedang bersama-sama dengan saya di ruangan TikTok Live waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus stay tune, kekal setia. Okay, kita akan buka jawapan untuk soalan uji minda dalam lebih kurang 9.30 minit pagi macam tu. Tapi sekarang ni saya nak bagi ruang untuk anda lagi, yang mana yang nak hubungi saya boleh 0421-07-389 untuk nak jawab, ataupun anda ada ucapan pun boleh juga ya. Ada kiriman-kiriman yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita di ruangan TikTok Live ya. Ada yang jawab, banyak jawapan yang diberikan, antaranya daripada Uda. Katanya copyright lah, penghawa dingin lah, remote control lah. Banyak sebenarnya yang dijawab. Copy paste lah, apa lagi. Power bank lah, data lah, hotspot lah. Itulah dia. Itu jawapan-jawapan yang saya dapat daripada yang sedang mendengarkan di ruangan TikTok Live ini. Okay. Baik, apa yang di... Okay. baik, terima kasih banyak-banyak kepada Kak Cik dan semua juga yang sedang mendengarkan waktu ini, walau di mana juga anda berada. Waalaikumsalam untuk anda semua yang bersama-sama dengan saya yang beri salam di ruangan TikTok Live itu. Okey, untuk anda yang mana nak jawab boleh. Okey, kita ada pemanggil di talian. Kita nak cuba jawab pemanggil ini. Siapakah dia di talian waktu ini? Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya. Siapa tu?
2: Assalamualaikum Haji.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya dengar. Siapa tu di talian?
2: Saya Pak Suman.
1: Pak Suman. Pak Suman. Apa khabar Pak Suman?
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Okey, Pak Suman nak jawab ke soalan saya tadi?
2: Ya, saya nak cuba jawab lah.
1: Okey, boleh Pak Suman. Apa jawapannya?
2: Teringat masa saya duduk di kampung dulu.
1: Okey.
2: Saya ada sebuah basikal.
1: Haha.
2: Basikal tu kadang-kadang saya naik.
1: Okey.
2: Kadang-kadang selalu kalau pinjam basikal saya tu.
1: Ya. Okey, jawapan dia?
2: Saya baca, saya tengok kalau kereta saya tak pergi mana, daripada nanti pinjam basikal saya tu. Oh. Saya bagi, ya.
1: Itulah yang kita punya orang selalu ambil kan?
2: Ya.
1: Itu jawapan dia, basikal lah Pak, apa tu, Pak Suman.
2: Ya, saya basikal lah. Saya.
1: Basikal. Okey, baik. Terima kasih Pak Suman.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawapan dari Pak Suman. Dia kata selalu dulu kecil-kecil orang selalu pinjam basikal kita. Kan? Betul juga kan? Kadang-kadang ada juga orang suka pinjam basikal kita. Bukan sebab basikal orang pinjam. Dia pinjam sampai tak bagi balik pun ada juga. Itu antara jawapan yang saya dapat lah ya. Banyak jawapan yang saya dapat sebenarnya. Tapi untuk anda yang nak tahu apa jawapan dia, sekejap lagi saya akan bagi jawapan dia. Sekarang ini apa kata kita layan dulu lagu ini daripada filem Tiga Abdul. Dengarkan bunyi gitar.

Okey, Mentara FM segalanya untukmu. Dah pun 9.26 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan saya waktu ini, yang sedang santai-santai kat rumah sambil-sambil makan pagi waktu ini. Selamat menjamu selera. Oh, kalau 9 lebih tu kalau lewat juga dah makan pagi kan. Okey, untuk anda, ada yang tanya saya apakah jawapan yang tadi tu untuk uji minda tadi tu. Boleh, saya akan bagi jawapan sekejap lagi untuk anda. Tapi untuk anda sebelum itu, jangan lupa anda dijemput yang ramai-ramai ke program Madani kita di Permatang Power pada hari ini. Dah bermula dari 7.30 pagi tadi sampailah petang nanti ya. Bertempat di Dewan Utama Universiti Teknologi Mara UiTM Permatang Power. Majlis akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan, YB Dr. Muhammad Taufik Johari, dan akan dimeriahkan dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak itu menarik yang ada. Antara ada jualan rahmah, jualan agro dan baku rahmah, perkhidmatan dan advokasi, agensi kerajaan, ada e-sport rakan muda, pertukaran 1,000 topi keledar percuma untuk anda, gunting rambut percuma untuk anda, tukar minyak enjin motosikal. Itu antaranya lah. Dia untuk anda yang tak pergi mana-mana hari ni, boleh singgah kat sana. Ada macam-macam aktiviti, bolehlah sertai bersama-sama dengan keluarga. Okey, baiklah. Untuk anda juga, tadi saya dah bukakan soalan uji minda. Saya bagi jawapan tadi, saya bagi soalan tadi, kita ada dia. Dia tu milik kita. Kita punya. Kita memang kita punya. Tapi orang lain yang selalu guna dari kita sendiri pakai. Kita pakai juga, tapi kadang-kadang kita pakai juga kan. Bukan tak pakai langsung. Ada juga. Jawapan ni adalah ramai sebenarnya tadi yang bagi jawapan. Ada yang bagi jawapan antaranya, ada bagi duit. Jawapannya duit. Ada yang kata jawapannya adalah ilmu. Ada yang kata hati, kepercayaan. Ada yang kata wifi. Ada yang kata email. Ada kata kasut. Ada kata tudung. Basikal pun ada juga. Telefon lagi apa? Ada yang kata apa tu, hotspot. Ada yang kata tadi, banyaklah jawapan yang diberikan. Nyawa lah. Lepas tu apa lagi? Power bank lah, cable charge lah. Macam-macam jawapan yang saya dapat. Tapi jawapan yang ada pada saya tak ada pada anda yang anda bagi tu. Semuanya tak ada pada saya. Jawapan yang anda bagi tu sebenarnya yang saya ada adalah jawapan yang lain. Walaupun ada jawapan yang mungkin boleh dikatakan kena juga, tapi jawapan tu tak ada pada saya. Pening tak dengar macam tu. Okeylah, saya bagi jawapan ni untuk anda. Ramai yang tanya, jawapannya adalah tanda tangan. Sign kita, milik kita, kita punya. Tapi kadang-kadang orang lain yang lebih banyak gunakan pada dokumen mereka untuk urusan mereka sendiri, betul tak? Itu jawapannya, tanda tangan ataupun sign. Tadi ada juga rakan yang beritahu kata nama kan. Dia lebih kurang juga sebenarnya dengan nama. Tapi jawapan yang ada pada saya adalah tanda tangan, bukan nama. Itulah jawapannya. Puas hati ke tidak? Diharapkan agar anda puas hati. Tapi apa pun untuk anda yang dapat menjawab tadi, saya nak bagi ini pada anda. Sebab apa ramai yang jawab, walaupun jawapannya tak ada pada yang ada yang saya ada pada saya, yang anda jawab yang salah lah orang kata kan. Tapi semuanya ada effort untuk menjawab dengan jawapan yang boleh dikatakan lebih kurang aja kan. Apa pun untuk anda, terima kasih banyak-banyak kena menjawabnya. Okey, yang telefon saya semua tu, yang di ruangan TikTok live juga. Dan jangan lupa pukul 10 kita ada Warta Mutiara. Untuk anda juga, pukul 10.30 pagi nanti kita akan bawakan Lapu Terus dari lokasi untuk Semangat Aspirasi Malaysia, ataupun SAM bersama-sama dengan rakan saya Q nanti akan bersama-sama dengan saya. Okey, untuk anda semua, jangan pergi mana-mana, terus layan Mentara FM, segalanya untukmu.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia

depan dengan azam yang satu, tekad yang padu, dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat,

0: Nadia. Minggu ini cukup meriah yang mana kita membawakan tiga jejaka yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
1: Ah, betul tu, kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Mas Ot. Yeah. Apa benda agaknya mereka nak kongsikan dengan kita tu?
0: Ah, kemudian di Behind the Vibes kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
1: Ayo, dan dalam warisan kita pula kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina Rachel Yong dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
0: Dan di dalam Sound On, ha, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Flan.
1: Terbang
0: tinggi lagi.
1: Dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HGV Reloaded Ahad ini jam 11 pagi. Di mana?
0: Hanya di TV 2.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
3: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam. Selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syakhsiyah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Maulid Akbar dan Perjumpaan Ulama Pondok di Masjid Jamek Tengah Berapit Permata Pauh. Majlis turut dihadiri tokoh ulama pondok serta barisan kepimpinan pentadbiran agama negeri. Dalam majlis yang sama, beliau turut membida sikap pihak dan yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: No, dadah banyak, rasuah banyak, sakau pun banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang Islam pun hilang duit. Jadi, nak jadi contoh macam mana? Sebab tu kita kena dieslah, bawa perubahan.
0: Tegas Perdana Menteri, konsep ummatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Sementara itu, susulan banjir yang melanda Nepal Rabu lalu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata Majlis Keselamatan Negara akan menyelaras bentuk bantuan yang akan diberikan. Beliau berkata keputusan akan dibuat sama ada menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMAD atau Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi membantu kerja-kerja menyelamat di sana atau bantuan keuangan dan perubatan.
1: Memang ada beberapa, ada puluhan juga orang Malaysia sama ada jelas kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat kesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Dan kita tadi saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang beratlah kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, lawatan kerja Perdana Menteri hari ini dimulakan dengan perasmian program Skim Usahawan Bangkit Permata Pauh di Dewan Yayasan Aman Dipenanti, disusuli dengan program Tadabbur Perdana Peringkat Nasional dan program Maidah Wanita Madani di Masjid Muhajirin Seberang Jaya pukul 11.30 minit pagi nanti. Perdana Menteri juga akan menghadiri Majlis Perasmian Jambori Pengakap yang menghimpunkan lebih 5,000 orang pengakap tempatan dan lebih 450 orang pengakap antarabangsa dari 11 buah negara termasuk Korea Selatan, Indonesia, Singapura dan Sri Lanka di Stadium Batu Kawan. Lawatan kerja Perdana Menteri di Pulau Pinang akan diakhiri dengan sambutan kemuncak Ambang Merdeka di UiTM Permatang Power pada pukul 4 petang nanti. Beberapa jalan di sekitar Georgetown telah mula ditutup bermula pukul 2 pagi tadi. Ketua Menteri Daerah Timur Laut ACP Abdul Razak Mohamad dalam satu kenyataan memaklumkan ia bagi memberi laluan kepada acara raptai dan perarakan perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Pulau Pinang. Antara jalan yang ditutup bermula 2 pagi hingga 12 tengah hari. Hari ini ialah Jalan Tun Said Sheikh Barakbah, Lebu Light, Jalan Pengkalan Well dan Jalan Lebu Pantai. Penutupan jalan akan turut dilakukan di laluan masuk ke Penang City Hall, Padang Kota Lama melalui Jalan Tun Said Barakbah dan Lebu Light pada Ahad ini. Manakala Isnin ini, Jalan Tun Said Sheikh Barakbah akan ditutup sepenuhnya bermula dari persimpangan masuk berhadapan Dewan Seri Pinang. Manakala Lebu Light, Jalan Pengkalan Well dan Jalan Pantai ditutup bermula pukul 2 pagi sehingga acara selesai. Beliau menasihatkan orang awam untuk merancang perjalanan lebih awal dan mematuhi arahan anggota polis yang bertugas serta menggunakan laluan alternatif supaya tidak terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hani Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Yang terfm segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal, terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM dalam Santai Sabtu 6.12 bersama-sama dengan saya Azi, masih lagi temankan anda. Untuk anda yang sedang memandu waktu ini, berhati-hati memandu. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, walau ke mana sahaja destinasi anda. Yang baru saja memulakan perjalanan untuk balik kampung dan sebagainya, saya doakan selamat sampai ke destinasi anda. Yang baru sampai ke Pulau Pinang ni, selamat datang kami ucapkan ke Pulau Pinang. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami merasai kemeriahan sambutan Hari Kemerdekaan di negeri Pulau Pinang, okay? Jadi untuk anda semua, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Okey, Metro FM segalanya untukmu. Untuk anda yang sedang memandu yang waktu ini, saya nak share sedikit laporan trafik di sekitar negeri Pulau Pinang yang saya tengok kat sini. Dari Pematang Pau nak menghala ke tol Sungai Dua tu dah memang agak sesak juga. Untuk anda yang memandu, mungkin boleh lalu atau cari laluan alternatif yang lain. Dan di sekitar Georgetown waktu ini, di sebelah pulau yang nampak perlahan tu di laluan pengkalan web lah. Banyakkan laluan itu semuanya dah pun ditutup untuk anda ya. Anda tak boleh lalu, jadi mungkin boleh gunakan laluan alternatif yang lain. Jadi rancanglah perjalanan anda. Semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini dan pastikan terus mendengarkan Mutiara FM. 10.30 pagi kita ada lapor terus dari lokasi Semangat Aspirasi Malaysia bersama-sama dengan rakan saya Q, nanti akan bersama-sama. Okey, terus dengar Mutiara FM segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Okey, Mentara FM, segalanya untukmu. Waktu ini saya bersama-sama dengan rakan saya Q yang berada di mana ni, Q?
2: Hello, Aizy.
1: Ya. Assalamualaikum. Meriah nampaknya tu.
2: Betul. Sekarang ni saya berada di Bulatan Sultan Azlan Shah ataupun Bulatan Meru di Perak ni. Sempena dengan program kita lah, Semangat Aspirasi Malaysia. Macam yang Aizy dah pasangkan tadi, dah kongsi yang benar-benar kita. Kalau ikutkan hari ni, pagi tadi dah pun bermula dah aktiviti-aktiviti untuk kita semarakkan lagi semangat cintakan negara. Dalam masa yang sama, kita nak terus bersama-sama menyatukan RTM bersama dengan masyarakat di seluruh negara sempena dengan Bulan Kebangsaan. Kalau di Zon Utara ni, Ipoh, Perak inilah menjadi lokasi dan juga merupakan penutup bagi semangat pun program Semangat Aspirasi Malaysia ini. Dan sekaligus, Zon Utara kali ini membawakan kelainan dengan kita bersama-sama dengan

0: ini berada di Bulatan Sultan Azlan Shah untuk persediaan pada sebelah tengah hari nanti. Kita juga akan bawakan kepada anda DJ Corner bersama-sama dengan 5 stesen. Kita ada daripada Perak FM, Masjid Tuan Rumah. Kita juga ada daripada Kedah FM. Lepas itu tempat kita Alam Mutiara FM pun ada juga. Saya dan juga Fazlina akan bersama-sama dengan anda di sini. Selain daripada itu ada juga Langkawi FM, Perlis FM, untuk memeriahkan lagi sebenarnya dengan penutup program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Itu cerita-cerita untuk hari ni.
1: Itu tapi, yang menarik tu.
0: Tapi untuk esok, kemuncak dah nak abang bagi. Esok dia kena hampa boleh tonton di saluran TV 1. Dan juga boleh main tu lah. Kalau ada kelapangan kot-kot hari ni, pergi kenduri belah-belah Taiping, lajak main pergi Ipoh, main tinggal kat tempat kami. Tapi kalau esok tu nak main pun ada juga. Sebab di sini bukan saja DJ Corner, ada pelbagai aktiviti-aktiviti menarik menanti anda. Selain daripada itu, ada juga kuis, kahut, teka tiara nyanyi. Tiara pun akan main ke sini, insyaAllah. Lepas tu kita juga ada jualan rahmah bersama-sama dengan agensi-agensi berkaitan, turut memeriahkan suasana di dataran ataupun Bulatan Sultan Azlan Shah di Meru, Ipoh ini. Okay, itu antara gambaran yang saya boleh kongsikan buat masa ini.
1: Okay, Adi? Okay, baik.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak.
0: Untuk itu kita nak ucapkan selamat hari Malaysia, hari kebangsaan, dan juga hari Malaysia pastinya, dan meriahkan suasana di sini kerana di Bulatan Sultan Azlan Shah ni juga akan ada ambang merdeka. Tapi ada di Pulau Pinang tu, pilah yang di Pulau Pinang dekat ni. Tapi kalau nak main lajak sini, nak meriahkan suasana, boleh juga. Kan? Okey, itu antara perkembangan langsung dari Bulatan Sultan Azlan Shah ataupun Bulatan Aman Jaya di Meru, Ipoh ini. Saya kira sekat itu dulu, kembali semula bersama dengan Aziz di konti.
1: Silakan. Baik, terima kasih Kiu yang bersama-sama dengan kita tadi berada di Bulatan Sultan Azlan Shah Meru, Perak. Tadi Kiu kata ada 5 stesen yang akan bergabung dengan DJ Corner tu. Menarik kan, kalau hampa lajak ada kenuri belah Perak kan? Boleh singgah sana lah, jumpa dengan Kiu dengan Fazlina dekat sana. Bukan saja ada Kiu dan Fazlina, ada ramai lagi DJ daripada stesen-stesen negeri yang lain yang akan memeriahkan acara di sana. Okay? Jadi jangan lepaskan peluang untuk turun ke sana. Okay? Untuk anda semua, teruskan kami dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
3: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
4: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
5: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, Hulu Balang.
6: Peringgi laknat. Perintahkan semua Hulu Balang bersiap sedia.
7: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
8: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
1: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya.

Okey, baiklah untuk anda, saya nak share sedikitlah semasa jerebu ni kan, apa yang kita patut kita jaga diri kita. Kita kena gunakan pelitup muka apabila kita berada di luar sepanjang masa. Okay? Sentiasa basuh muka dan bahagian kulit kita yang terdedah kepada jerebu dengan air yang bersih. Yang paling penting, kena minum air yang banyak. Tinggal dalam rumah atau bangunan dan elakkan berada di luar. Dan yang paling penting, jangan buat pembakaran terbuka. Dan dilarang sama sekali melakukan pembakaran terbuka. Nah, dapatkan rawatan di hospital atau klinik untuk anda yang mengidap asma, sakit mata, batuk, sesak nafas dan sakit jantung jika bertambah teruk. Mereka yang berada dalam kumpulan berisiko tinggi ni hendaklah mengambil ubat seperti yang dinasihatkan. Dan sekiranya keadaan jerebu berterusan pada tahap berbahaya, mereka yang berada di atau tinggal di kawasan yang terjejas ni hendaklah keluar dari kawasan tersebut. Kurangkan aktiviti sosial luaran yang agresif. Okay? Itu sedikit nasihatlah untuk anda dalam keadaan cuaca ataupun IPU kita yang agak tidak sihat ini. Jadi semoga kita jagalah kesihatan kita. Okay? Terus sama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untuk

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Tanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Beringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Beringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, hulu balang.
5: Beringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya

Okey, itu dia Kasawari dengan Teguh untuk anda semua yang terus kekal setia. Terus Teguh bersama-sama dengan kami, tapi mana-mana terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Okey, apa kata kita dengarkan rangkaian lagu-lagu yang best dan terbaik untuk anda sambil-sambil masak ke, sambil-sambil tengah buat kerja lain ke, sambil-sambil layan Mutiara FM, sambil-sambil berada dekat kedai makan ke, dekat mana sahaja yang dapat capai frekuensi kami ini. Jom kita layan terus Mutiara FM, segalanya untukmu.

Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan, pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama demi anak pertiwi. Yakin Madani.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

Okey, Metro FM, segalanya untukmu. Santai Sabtu 6.12 bersama-sama dengan saya Aziz, dan sampai di penghujung yang saya temankan anda. Okey, kejap lagi Santai Sabtu 12.06 Eli akan temankan anda. Jadi untuk anda semua, jaga diri di mana jua anda berada. InsyaAllah kita akan jumpa hari Isnin nanti. Macam biasa, pagi saya temankan anda 6 hingga 12 juga. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami mendengarkan Metro FM. Dan untuk anda yang dalam perjalanan tu, berhati-hati. Yang baru sampai Pulau Pinang, selamat datang kami ucapkan. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Kita jumpa lagi hari Isnin nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam Santai Sabtu 12.6. Eli temani anda setelah Aziz bersama-sama dengan anda tadi menerusi segmen kita Santai Sabtu 6.12, saya 12.6. Ya, nampaknya aliran trafik di belah utara mulai meningkat, terutama sekali dari arah selatan menuju ke utara ni. Ya, termasuklah dekat lebuh raya selatan ke utara, ya, dari arah mana ni, dari arah Taiping ke Sungai Dua, seterusnya ke utara lah, kan. Jadi trafik memang perlahan di sana. Di sebelah pula pun jalan-jalan utama mulai tinggi aliran trafik, dan sila pastikan anda letak di kenderaan anda di tempat yang betul, ya. Tadi saya tengok di jalan-jalan utama sekitar kawasan yang ada tempat makan tu, masing-masing letak kereta menyebabkan kesesakan lalu lintas berlaku, ya. Jadi hati-hati, saudara, elak dari meletakkan kenderaan sampai menghalang lalu lintas.

Okey, untuk anda yang sedang makan tengah hari waktu ini, selamat menjamu selera. Cuti sekolah dah pun bermula, kesesakan pun dah memang mula-mula, dah awal-awal lagi di Pulau Pinang sejak semalam lagi sesak di sana sini ya, dengan trafik yang tinggi. Jadi sepanjang musim cuti sekolah ni, anda perlu rancanglah perjalanan anda untuk keluar bercuti bersama-sama dengan keluarga. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum digunakan, sebelum keluar bercuti. Pastikan juga kad tambah nilai touch and go anda telah pun ditambah nilai sebelum meneruskan perjalanan untuk kelancaran perjalanan anda sepanjang percutian ke mana-mana saja destinasi anda. Ya, kami doakan yang terbaik untuk anda. Rancang percutian, rancang perjalanan, pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Kiba, jangan tak kiba.
1: FM. Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Baik, dah pun 12.21 minit tengah hari. Trafik di sekitar pulau, di Jalan Scotland Masjid Negeri ke dua arah, Jalan Masjid Negeri ke Jalan Scotland juga, trafik memang tinggi sekali waktu ini ya. Dan kalau kita tengok di atas jambatan Pulau Pinang, Pulau Kepri terkawal ya. Nak masuk ke pulau, trafik lancar waktu ini. Jalan-jalan utama di sekitar pulau dah mulai meningkat aliran trafiknya. Okey, dan tinggi terutama sekali dari arah Bayan Lepas nak menghala ke jambatan, memang perlahan. Dan juga di Jalan Sultan Jalan Sultan Azlan Shah pun ya, menghala ke Bayan Baru dari arah Bayan Lepas perlahan. Okey, dan sedikit jugalah dekat Bayan Baru nak menghala ke Bayan Lepas pun agak tinggi sikit. Maaf, dari arah Glugor ya. Pun tinggi juga trafik ya. Okey, dan itu antara aliran trafik yang tinggi di sekitar pulau, termasuk juga di Leburai Teluk Lim Chong Yu menghala ke pusat bandar ya. Jadi rancang perjalanan anda, semoga selamat sampai.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Farah Istana dari arah Bukit Merah nak menghala ke utara sehinggalah ke Kepala Batas. Ya, trafik memang tinggi, ada laluan tu memang perlahan sekali, jadi pasti kelewatan akan berlaku lah kan. Jadi rancanglah perjalanan sebagaimana yang saya nyatakan. Sebab apa, sekarang dah musim cuti sekolah. Ada yang kata, dah cuti sekolah ke? Mungkin anak-anak anda dah besar, anda tak tahu bila cuti sekolah dah mula. Selama seminggu. Sebab itulah aliran trafik tinggi dan meningkat di jalan-jalan utama serta di lebuh raya utara selatan, selatan utara serta di pantai timur.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
1: Kalau saya tengok info trafik di sekitar utara, trafik pun tinggi. Selatan pun sama juga, trafik tinggi. Cuti sekolah kan, itulah yang mana ibu bapa masing-masing meluangkan masa bersama-sama dengan anak-anak ketika musim cuti sekolah. Isnin pun cuti, cuti umum. Jadi ramai yang menggunakan cuti pada minggu ini untuk keluar bercuti bersama dengan keluarga.

0: FM. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Baik, setelah pukul 1:30 hari nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1:30 hari sebagai panduan kepada anda muslimin dan juga muslimat masuk waktu solat fardu Zuhur hari ini bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya pada pukul 1:22 minit tengah hari. Ya, jangan lupa 2 petang nanti kita ada carta top 10 mutiara edisi Merdeka. Ya, semua lagu-lagu patriotik ada dari jam 2 hingga 3 petang. Pukul 4 petang nanti kita ada drama khas sempena bulan kebangsaan, sempena dengan kemerdekaan ni, drama Frekuensi Merdeka episod 5 yang diterbitkan oleh Aziz pukul 4 petang nanti kan di Menteri FM, segalanya untukmu. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan info berita jalur gemilang sentiasa berkibar semangat patriotik peniaga sepanjang tahun. Niaga Harapan MSM dijangka meningkat minggu depan. Dan Niaga Harapan Emas dijangka kekal kukuh minggu depan. Ya, seterusnya Raja Perlis terima menghadap Menteri Ekonomi.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, marah semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, Hulu Balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua Hulu Balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
8: Baik, saudara, untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini, sebelah petang dijangka hujan di beberapa tempat, malam jerebu ya. Memang masih lagi ada jerebu, cuma pagi tadi pun ada sikit hujan di Pulau Pinang ni, di sekitar Georgetown, mungkin di tempat anda juga. Suhu minimum 25, maksimum 34 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari, okey, kita tengok sekali lagi yang terkini. Ada yang terkini ni, pagi tadi memang ribut petir di beberapa tempat, tapi petang dan juga malam dijangka jerebu yang terkini ya. Suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Ahad esok, pagi, petang, malam berjerebu di Pulau Pinang. Suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius.

Baiklah, ini berita yang baru saya terima. Vokalis BPR Joey meninggal dunia pada hari ini ya. Vokalis kumpulan Bumi Putra Rockers Johari Mat Rozeki atau dikenali sebagai Joey BPR meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur kira-kira 8.11 pagi tadi. Dan Setiausaha Agung Persatuan Seniman Malaysia Seniman Hafiz Nafiah berkata Allahyarham yang berusia 63 tahun dilaporkan rebah selepas selesai membuat persembahan pada satu acara di Ibu Negara malam tadi sebelum dikejarkan ke HKL untuk mendapat rawatan. Beliau berkata hasil pemeriksaan doktor mendapati terdapat pendarahan di kepala serta komplikasi berkaitan jantung. Ya, itu yang berlaku ke atas Allahyarham vokalis kumpulan Bumi Putra Rockers Johari Mat Rozeki ataupun Joey BPR. Takziah diucapkan ya. Okey, dan sedikit lagi info berita yang saya baru terima ini. Kedaulatan negara dipertahankan, keadilan ditegakkan, peguam negara imbau kes Lahad Datu. Ahmad Zahid ucap tahniah kepada Muhammad Amar rangkul gelaran juara welding di pentas antarabangsa. Krisis Asia Barat, kerajaan sentiasa pantau inflasi, elak tekanan kos kepada rakyat.

0: Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Negara Madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syakhsiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, cakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang Islam pun hilang duit. Jadi, nak cari contoh macam mana? Sebab tu kita kan nak diaslah, bawa perubahan.
0: Tegasnya konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
1: Bila ambil, tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, herapi. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia Sungai Buloh. Kajang, rekod lah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan jalan banyak.
0: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit Madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan Agensi Pengurusan Bencana Negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi. Sebanyak 218.5 bilion ringgit pelaburan dalam negara diluluskan pada separuh pertama 2026, meningkat 11.7% berbanding 195.5 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, pelaburan tersebut melibatkan 2,746 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Ia dijangka mewujudkan 99,030 peluang pekerjaan kerajaan sekaligus menyaksikan peningkatan 8.4% tahun ke tahun. MyData memaklumkan pelaburan asing menyumbang 58.1% daripada jumlah pelaburan diluluskan, meningkat 18.5% tahun ke tahun. Maka pelaburan domestik berjumlah RM91.6 bilion. Lebih 5,000 usahawan mikro menerima manfaat pembiayaan BSN Mikro I Madani setakat tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan penerima mencecah 180,000 orang sejak skim itu diperkenalkan pada 2007. Ketua Pegawai Operasi Bank Simpanan Nasional Zarin Muhammad Rawi berkata, skim itu menawarkan pembiayaan antara RM2,000 hingga RM100,000 bagi membantu usahawan memulakan atau mengembangkan perniagaan. Katanya pembiayaan termeliputi pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembinaan berskala kecil dan penjaja.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang-Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam peritu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarik berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan, dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7-11 B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Shahir Ashraf Rusli berkata, persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru beraksi pada Sukma Selangor telah meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Menyusul berita berikutnya jam 5 petang dan Warta Mutiara pukul 4.30 petang. Sebagai panduan kepada anda Muslimin dan juga Muslimat masuk untuk solat fardu zuhur bagi negeri Pelapinang hari ini pada pukul 1.22 minit tengah hari. Waktu sekarang 1.11 minit tengah hari.

0: Apa ertinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani,
1: kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
1: All eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.
3: Yang mustahak sebagai manusia, jomlah kita amanah. Amanahlah kita. Siapa tidak amanah, nescaya akan punah ranah. Siapa melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah, hidupnya takkan semenggah. Siapa menjauhi amanah, lambat laun masuk ke pelimbah. Siapa yang melalaikan amanah, hidup matinya takkan barakah. Siapa yang menolak amanah, bala menimpa, hidupnya kan punah. Kalau hidup tidak amanah, ketengah ketepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang pun benci, meranalah badan. Kalau amanah tidak dipakai, hidup pun sama seperti bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, kemana pergi orang curiga. Kalau amanah sudah diingkari, di situlah tempat orang akan mengeji.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
1: Tiada lagi kibaran Jalur Gemilang. Jalur Gemilang ini bukan sekadar kain. Ya, seperti semangat kita. Kadangkala semangat yang besar datang dari hati yang kecil. Mengajak kita bangkit, menyambut hari kebangsaan. Semangat merdeka adalah warisan yang kita hidupkan bersama. Satu rumah, satu Jalur Gemilang.
0: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.
2: Baik, saudara, waktu sekarang dah pun pukul 1.45 minit tengah hari. Perkabaran duka di mana hari ini ya. Bekas kumpulan BPR, vokalis kumpulan BPR, Joey telah pun meninggal dunia pada hari ini ya. Vokalis kumpulan Bumi Putra Rockers, Johari Mat Rozeki, dikenali sebagai Joey BPR, meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur jam 8.11 pagi tadi ya. Dan Allahyarham, berusia 63 tahun, dilaporkan rebah selepas selesai membuat persembahan pada satu acara di Ibu Negara malam tadi sebelum dikejarkan ke HKL untuk mendapatkan rawatan ya. Terdapat pendarahan di kepala serta komplikasi berkaitan jantung. Dan Allahyarham masih berada di HKL dan akan dibawa ke Masjid UK Perdana, manakala urusan seterusnya akan dimaklumkan kemudian. Dan berita pemergian Joey ini turut dimaklumkan oleh isterinya Zarinah Zainal menerusi hantaran di akaun Facebook Allahyarham pada hari ini ya. Dalam hantaran tersebut, Zarinah memaklumkan bahawa suaminya telah kembali ke rahmatullah dan memohon orang ramai untuk sedekahkan bacaan Al-Fatihah buat Allahyarham. Dan Joey merupakan antara nama besar yang mewarnai perjalanan music rock tanah air sejak era 1980-an dengan BPR mula aktif pada tahun 1985. Antara figura penting yang mengangkat nama BPR sebagai kumpulan rock yang mempunyai pengaruh besar dalam industri muzik Malaysia. Sepanjang karier Allahyarham Joey bersama-sama BPR, penyanyi itu menghasilkan karya yang terus dikenang sehingga ke hari ini, antaranya Aku Hanya Serangga, Dari Sinar Mata, Seribu Tahun Takkan Mungkin dan banyak lagi aku lagu-lagu popular daripada kumpulan BPR ya, termasuklah Harum Subur di Hati. Bagi warga seniman, pemergian Joey bukan sahaja kehilangan seorang penyanyi dan penghibur yang berpengalaman, malah seorang sahabat serta pejuang industri seni yang pernah menggalas tanggungjawab sebagai ahli jawatankuasa seniman. Ya. Joey BPR akan terus hidup melalui karya yang pernah beliau perjuangkan bersama kumpulan BPR dan kenangan yang ditinggalkan kepada para peminat serta seluruh warga industri hiburan tanah air. Dan ramai yang merakamkan penghargaan dan terima kasih atas segala jasa serta sumbangan Allahyarham kepada industri muzik dan seni tanah air, selain menyampaikan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham, khususnya isterinya Zarinah, anak-anak serta sanak saudara. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada vokalis kumpulan BPR, Joey, yang telah pun meninggal dunia pada pagi tadi.

Joey ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, semoga segala dosa-dosanya diampunkan Allah Subhanahu Taala. Ucapan takziah ini kepada seluruh ahli keluarga almarhum Joey BPR. Ini dia buah tangan Joey untuk anda pada tahun 1988, harum subur di hati.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Baik, terima kasih kepada Kak Ina. Kak Ina, 3-4 hari seminggu kot tutup kedai laksa dia. Assalamualaikum, Indy. Waalaikumsalam. Selamat tinggal hari. Selamat bersiaran di Konti. Doakan Kak Ina sekeluarga selamat sampai di KL. Dan waktu ini baru saja tiba di KL. Memang kenderaan banyak kena duduk arah. Sambil tu duduk layan Mutiara FM di RTM Click. Tak ada masalah, Mutiara FM kita boleh dengar di mana-mana saja dengan adanya RTM Click. Asalkan internet data tidak tenat. Alhamdulillah sampai ya. Okey, semoga dipermudahkanlah segala urusan anda yang sedang memandu nak ke mana-mana saja destinasi utama. Selatan, Selatan Utara, Pantai Timur dan sebagainya. Okey, semoga anda tumpukan pada pemanduan ketika berada di atas jalan raya maupun lebuh raya di jalan-jalan utama juga. Ini dia esok untuk siapa Azina Aziz, Kuch Tohe, lagu Hindustan selepas ni. Lepas tu kita ada carta top 10 Mutiara edisi Merdeka.

0: 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Mutiara FM. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
2: Lagu-lagu Sempoi dan best. Mutiara FM lah. Segalanya untuk

hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: suara satu jiwa.
1: Suara satu jiwa.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM segalanya.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
2: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
1: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
2: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
1: Mengharungi ranjau demi satu impian.
2: Itu tekad saya tahun lepas.
1: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung

0: Raya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Jar FM sekalinya untukmu.

Itu dia DR Sam dengan Saya Anak Malaysia. Saya yakin kita semua berbangga jadi rakyat Malaysia. Pastinya di bumi yang bertuah ini terus memberikan kita segala kebaikan, kesejahteraan, keharmonian kan. Dengan tema tahun ini dalam bulan kebangsaan ataupun hari kebangsaan kita yang ke-69, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan tadi kita dah pun belanja garapan lagu-lagu patriotik. Ada yang moden, ada yang orang kata legend. Semua kita sediakan khas buat anda untuk sama-sama kita menghayati dan juga merasai bahang kehangatan hari kebangsaan kita kan. Terus cintai negara tercinta ini, bumi bertuah kita, Malaysia negaraku. Okey, tapi yang pastinya untuk anda, jangan lupa juga untuk terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Metro FM sepanjang hari. Kami sediakan kepada anda sepenuhnya bulan kebangsaan ini, kita ada macam-macam program istimewa khas buat anda. Jangan lupa juga untuk ikuti drama Frekuensi Merdeka. Wah, perjalanan yang dilalui oleh seorang penyampai radio kan, bernama Tajul, yang mengharungi cerita dan juga debaran sebagai seorang anak Malaysia yang berbangga dengan sejarah dan juga perjalanan bumi bertuah ini. Okey, apa-apa untuk anda, itu temu janji dalam drama Frekuensi Merdeka setiap hari sampailah tanggal 31 Ogos nanti, yang mana ada berbaki beberapa lagi episod untuk anda juga, dan anda boleh dengarkan setiap hari sampai 31 Ogos ni ada pukul 4 petang, dan kalau terlepas jangan lupa ulangannya pada jam 9.15 minit malam. Okey, ada juga sahabat-sahabat kita yang kata Q tak sabar lah nanti ada perarakan ataupun perbarisan hari kebangsaan tu, saya nak tengok. Yes, dekat TV1 nanti kita akan bawakan juga kepada anda, dan jangan lupa juga untuk ikuti semua program-program istimewa sempena dengan hari kebangsaan kita ini. Okey, di RTM lah pastinya, anda boleh stream kami juga di aplikasi RTM Click. Alright, sampai di sini aja tugasan Q untuk teman anda dalam Carta Top 10 Mutiara Edisi Merdeka ini. Kita nak terus belanja anda. Kita sama-sama merdeka dengan lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Tanggal 31. Selamat Hari Merdeka semua. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka. Jumpa lagi. May peace and love guys. Assalamualaikum. Ciao.

0: saya Razali Hussein ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan. Ekspresikan semangat sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan jalur gemilang.
1: Pemimpin adil lagi bijak, naungan raja jadi pelindung. Dimanapun bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung.

0: baba kariyani. Mushara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mushara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
1: Okey, tadi kita dah pendengar lagu-lagu patriotik. Lagu-lagu sempena dengan Hari Kebangsaan ya, yang mana pernah mewarnai suasana bulan kebangsaan kita sebelum-sebelum ini hinggalah yang terbaru. Baik, kita akan berhubung dengan seleksi lagu-lagu hiburan terbaik untuk anda di mana saja anda berada. Jangan lupa pukul 4 petang nanti kita ada drama Frekuensi Merdeka episod yang kelima yang diterbitkan oleh rakan Setegas Aziz ya, di Mutiara FM. Nantikan 4 petang drama Frekuensi Merdeka episod yang kelima hari ini.

0: sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ramai yang mengatakan di atas jalan raya Lebuh Raya memang aliran trafik sangat tinggi sekali ya pada waktu cuti sekolah ni ya. Jadi anda perlulah merancang perjalanan anda. Ni kata Zanizam Haji Sulaiman. Aduh, jam apakah ni? Juru nak ke Sungai Dua Haru-Haram. Memang dari tadi lagi memang jam betul-betul hari ni sebab apa, start cuti sekolah ni kan. Di mana-mana saja trafik memang meningkat di atas Lebuh Raya. Di belah selatan pun sama juga, memang jam ya, dari arah Bukit Merah menghala ke utara sampai nak ke Sungai Petani, memang trafik tinggi dan perlahan ya.

0: Experiencing the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Baik, cuaca di Pulau Pinang waktu ini cerah, ada panas juga ya. Jadi berhati-hatilah dengan keadaan cuaca yang masih lagi berjerebu yang melanda negara kita. Kalau ikutkan untuk tempoh seminggu akan datang ni, memang pagi, petang, malam jerebu saja ya. Cuma ada kalanya sebelah petang tu ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Kadang sebelah pagi, kadang sebelah petang ya. Jadi sepanjang harinya memang ada jerebu lah ya di Pulau Pinang untuk tempoh seminggu akan

0: FM. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Baik, musim-musim cuti sekolah macam ni memang di sana sendiri Majlis Wali Bantul Urus diadakan, termasuklah hari ini ke jinjang pelamin kita, DJ Amin. Selamat pengantin baru bersama pasangan hidupnya. Okey, semoga kekal bahagia hingga ke jannah dan saling melengkapi antara satu sama lain untuk pasangan pengantin baru kita.

sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

121 MOU bernilai 8 bilion ringgit dijangka dimeterai oleh. Dan seterusnya, jerebu Selatan ASEAN, kerjasama pemadaman api perlu dipertingkatkan. Wakil PBB gesa tingkat sokongan keselamatan untuk Haiti. Jangan abai krisis iklim, segera ambil tindakan menurut Speaker Dewan Rakyat. Ibu bapa perlu beri kesedaran, peringatan elak anak terjebak akaun keldai.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Okey, untuk maklumat anda, trafik masih lagi perlahan ya dari arah utara menuju ke selatan waktu ini, terutama sekali dari arah Bukit Merah tu nak menghala sampai ke Sungai Petani lah kan, perlahan trafiknya. Okey, nak masuk ke pulau, di jambatan pertama lancar, begitu juga kedua-dua arah, di jambatan kedua lancar. Dari arah Glugor nak ke jambatan sedikit perlahan dan juga terkawas selepas pertengahan barulah lancar. Kemudian ada sedikit perlahan lah masa susu turun tu. Okey, nak menghala ke utara tu, sebagaimana yang dinyatakan, trafik memang agak jam lekat jugalah ya, dari arah Seberang Jaya menghala ke utara. Okey, nak menghala ke Batu Feringgi, waktu ini masih lagi trafik lancar ya.

0: kita putih tulang. Jangan sampai putih mata. Jika ada yang jadi pertualang, hapuskan ia. Pertahankan negara.
1: Titah dijunjung, tuanku. Ampun kurnia. Kita berbohon diri. Aduh.

0: sa akin, ba't tulog pala ako ni... Eh? Manag, Chris. Kurniaan, pabaso rito ng Fatima to. Ah, ini dia. Ay, aku sisip kat di pinggang. Kali ni aku di mana?
1: Apa yang kamu jerit-jerit kan ni?
2: Bush, Datuk. Bush. Si Bush berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak. Mudik dengan perahu naga.
1: Ha? Benar ke ngah?
2: Benar, Datuk. Rombongannya dicangka tiba tengah malam ni, Datuk.
1: Dari mana Kak Adinda mendapat khabaran ini?
2: Orang-orang kita. Setua dan panjang ahli yang maklumkan pada kita, Datuk. Mereka dapat jejak Batin Semai dan anak buahnya dipungkur di sepanjang Sungai Perak ke Pasir Salak ni.
1: Allahuakbar. Maka benarlah. Apa tujuan orang putih itu?
2: Kabarnya, Bush mahu sebarkan pengisytiharan dia dilantik sebagai residen Perak pada orang Pasir Salak ni, Datuk. Orang suruhan Bush, si Mat Asyad Kerani tu, disuruh tanpa surat tuannya disuruh Kampung Gajah ni sehingga ke Pulau Tiga. Dan lagi, Bush nak tanpa surat pungut cukai tanpa perlu minta izin pembesar, Datuk.
1: Ini sudah melampau. Apa lagi yang Adinda tahu, ngah?
2: Bush mengancam mahu menempat Datuk sekiranya Datuk menghalang.
3: Biadab, kita tidak boleh berdiam diri lagi.
4: Datuk Mufti Maharaja Lela Tan Lela, kita rasa inilah masanya kita tamatkan saja nyawa orang putih biadab tu.
1: Benar, orang kaya-kaya Seri Aga Diraja Datuk Sagoh, kita pun fikir begitu juga. Masanya sudah tiba. Orang mengantuk disorongkan bantal. Kalau sudi menjual, kita pun sudi membeli.
0: Aku yakin sekarang aku di Pasir Salak, di Kampung Gajah, atau lebih tepat di kota kubur Datuk Maharaja Lela, pejuang legenda Pasir Salak yang terkenal tu. Episod pembunuhan JWW Birch bakal berlaku.
3: Ayo, apa tunggu lagi? Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana di Durian Sebatang 56 lalu. Jangan bimbang. Paduka Baginda Sultan Abdullah dan segala pembesar bersama kita.
1: Apa pandangan Datuk-Datuk sekalian? Datuk Shah Bandar Uda Makmur, orang kaya-kaya Datuk Laksmana Raja Mahkota Muhammad Amin.
5: Kita sepakat dengan Datuk Maharaja Lela dan orang kaya-kaya Seri Aga Diraja. Inggeris mencabar keistimewaan kita sebagai pembesar negeri.
1: Terima kasih Datuk Shah Bandar, membakar semangat kita mendengarnya.
5: Ya, orang kaya, manakan tidak. Hamba abdi kita dirampas tanpa pampasan, merobek maruah kita, adat kita diludahnya.
1: Apa pula pandangan orang kaya Datuk Laksmana?
6: Orang kaya Datuk Maharaja Lela, habiskah sudah perkiraan orang kaya? Orang-orang kaya sekalian juga, adakah berpandangan serupa mahu menyerang residen itu atau ingin menamatkan riwayatnya barangkali?
1: Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Keris Restu Baginda Sultan Keris Sempana Riau juga sudah digenggaman. Kali ini kita nekat, Datuk Laksmana. Kita sudah lama bersabar.
0: Keris Restu Sultan Keris Sempana Riau. Mengapa keris di pinggangku ini terasa panas? Adakah keris kurniaan Tun Fatima ini keris yang dimaksudkan? Apakah kaitannya?
6: Sudah habiskan sabar sekalian orang kaya. Tiada lagi kesakibaki yang tinggal.
1: Orang kaya-kaya Datuk Laksmana, mohon pertimbangkan hasrat kita ini, orang kaya. Kita tidak boleh bersabar lagi. Birch makin biadab. Dia tidak hormatkan kita, malah campur tangan dalam urusan kita sebagai pembesar negeri.
3: Dia pungut hasil mahsul,
4: negeri kita sewenang-wenangnya merampas hak kita, merampas hak sultan. Dia juga masuk ke kampung-kampung sesuka hati dan mengganggu perempuan serta anak gadis kita, Datuk Laksmana.
5: Benar kata-kata Datuk Mufti dan orang-orang kaya Datuk Sagor itu, Datuk Laksmana. Rakyat kita ditindasnya. Segala-gala perlu dibayar. Bukan setakat cukai biji tinggi, cukai padi, cukai perahu, cukai atap, cukai garam, malah kayu api juga dikenakan cukai.
6: Mohon fikirkan semasa-masanya segala tindakan depan besar ini. Orang-orang kaya dan datuk-datuk sekalian, kita ini bagaikan duduk di atas bara. Buruk badannya nanti.
1: Kita tidak rela, Datuk Laksmana. Resident Inggeris itu tidak mahu akur kuasa sultan kita. Malah ugut turunkan tahta sultan jika enggan serah kuasa takbir negeri. Mahu jadikan boneka raja kita. Seperti sudah tidak berdaulat lagi negeri Perak ini. Adat orang meredah lautan, bawa muatan kayu jati. Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
4: Kita tidak mahu negeri kita diatur-atur orang putih. Sama seperti menginjak-injak maruah. Dalam perjanjian di Pangkur itu, patutnya dia hanya penasihat saja.
5: Tapi nampaknya kaduk mahu naik junjung. Mahu jadi tuan. Kita mahu ditelannya. Sepakatlah kita, Datuk Laksmana Raja Mahkota. Singkirkan si pes berdebar itu.
6: Jika sungguh bagai dikata, tiadalah daya kita menghalangnya lagi. Jadi, apa perancangan Datuk-Datuk sekalian?
1: Kita akan kerah anak-anak buah kita, segala pahlawan dan pendekar ke pinggir Kuala esok. Malah, mereka kita akan persiapkan lengkap bersenjata.
6: Jika begitu, janganlah putus zikir dan tahajud kita sepanjang malam ini. Bermunajatlah. Hanya kepada Allah kita bermohon. Jadi penentu perjuangan ini.
1: Sesuai benar itu, Datuk. Adin dengar Jabal. Sesudah subuh nanti, kumpulkan semua orang-orang kita ke Baruh. Sebelum tu, berjemaah subuh dan berkumpul dahulu di sini. Mohon semua pendekar kita, terutama ayahanda mertua kita, Pendekar Pak Da Indut dan Pawang Sempuntum, Kuluk Ali serta Panjang Bur untuk bersiap sedia. Melangir keris, parang dan tombak. Bawa segala pendekar dan hulu balang serta semua orang kampung ke tebing sungai, tempat para unaga Bersh berlabuh. Sekarang, pulanglah dahulu. Esok, jangan lupa bawa sekali semua orang-orang kita, ya.
2: Baik, Datuk. Akan kita war-warkan.
6: Jika begitu, berangkat pulanglah kami dahulu orang kaya. Semoga diridai Allah perjuangan kita.
4: Kami juga, Datuk. InsyaAllah, sebelum subuh esok, kami berkampung kemari.
5: Kami pulang, Datuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Semoga selamat perjalanan pulang, Datuk-Datuk sekalian. Ngah! Ngah! Ngah Jabo!
2: Ya. Ada apa, Datuk? Katakan saja. Akan kita laksanakan.
1: Ngah Jabo, kita mohon sebelum adinda ke Baruh esok pagi, bersama segala pendekar dan orang kampung, tolong panggilkan Setuah dan Panjang Ali. Minta kedua-duanya untuk sembunyikan isteri kita, Tuan Ngah Indari, putera-puteri serta seluruh ahli kerabat kita ke tempat selamat. Bawa mereka semua ke kampung tua Lambo Kanan di Parit. Ada kerabat kita menanti di sana.
2: Baik, Datuk. Selagi nyawa dikandung badan, amanah itu kekal di pundak kita.
1: Terima kasih, Adina. Firasat kita menyatakan sesuatu yang tidak elok akan berlaku. Bahaya akan menerpa.
2: Sama-samalah kita berdoa, Datuk. Kita mohon pulang dahulu.
1: Baiklah. Hati-hati, Ngah. Wahai Allah,
7: Lindungilah negeri kami ini dari Inggris Durjana.

0: Kakanda.
1: Adinda, masihkah belum beradu lagi? Malam sudah larut adidaidari. Beradulah.
0: Kanda, air Sungai Perak ini selalunya membawa rezeki. Tetapi malam ini Dinda terbau hanya darah dari airnya.
1: Adinda Indari, usahlah bermuram doja.
0: Benarkah esok pertumpahan darah bakal berlaku di sungai ini, Kanda?
1: Apa Adinda tidak rela?
0: Bukan begitu maksud Adinda. Jika benar esok tangan Kanda yang akan memegang keris, biarlah tangan Adinda yang memegang doanya. Tapi...
1: Tapi apa, Adinda?
0: Tapi hati ini. Hati ini bimbang akan hari-hari selepas itu, Kakanda.
1: Adinda, sirih. Sirih itu untuk Kanda.
0: Ini sirih pegubat, Kanda. Di dalamnya, anda telah letakkan daun setawah hutan dan daun selaput tunggul buat mengering dan menyembuh tusukan luka. Ia juga elok sebagai penahan darah dari cedera, Kanda.
1: Adinda, Adinda dan sirih serta segala ilmu herba, tiada siapa dapat tandingi. Bagaikan intan dengan permata.
0: Yang di dalam tu dua bungkus tu kan, Kanda, kain kuning tu khas untuk Kakanda dan ayahanda Adinda, pendekar pandai indut. Sementara yang di dalam bungkus kain hitam itu pula Adinda siapkan untuk pendekar-pendekar dan hulu balang lain sekaliannya. Kunyahlah sirih ini, bersulam selawat sebelum memula rencana esok, ya Kanda.
1: Terima kasih, Adinda. Tidak terkata penghargaan Kanda untuk Adinda.
0: Hanya inilah kepandaian yang dapat Adinda tawarkan, Kanda. Ikutkan hati ingin Adinda berada di samping Kanda. Namun, sepanjang ketiadaan Kakanda, tanggungjawab melindungi keluarga terletak di pundak Adinda.
1: Adinda, tiada yang lain jadi jantung Kakanda selain Adinda. Dengan izin Allah, Adinda, Kanda mohon, relakanlah perjuangan Kanda ini. Jangan dibimbangkan tentang hari-hari mendatang. Berpeganglah kepada janji Allah. Hanya Dia tempat meminta. Jaga dan didiklah putera-putera kita. Berjanjilah, wahai Dinda.
0: Dinda berjanji, Kanda. Dinda berjanji, selagi hayat di kandung badan, amanah Kanda akan Dinda kotakan. Kanda, teringin benar Dinda mahu melihat keris restu Banginda Sultan yang disebut-sebut itu. Maukah Kanda menunjukkannya kepada Dinda?
2: Keris di pinggangku ini semakin panas rasanya. Baik aku tengok dulu. Keris ini seperti bergerak-gerak ingin dikeluarkan.
1: Boleh, Dinda. Ada. Keris itu Kanda simpan di dalam peti baldu di bilik senjata. Nanti esok Kanda tunjukkan. Adinda, biarlah Kanda bermunajat dahulu. Adinda, pergilah beradu.
0: Jika begitu, tinggallah dahulu, ya Kanda. Jangan lupa bekal sirih yang Adinda sediakan itu, ya. Buat bekalan berjuang nanti. Adinda minta izin beradu, ya Kanda.
1: Silakan, Adinda. Ya, tidak akan Kanda lupa bekal sirih Adinda itu. Seperti mana juga kasih Kanda pada Adinda. Tiada taranya. Keris. Betul juga. Sudah agak lama kita tidak melihat keris resu sultan itu. Eloklah jika dilangirkan malam ini. Di mana keris sempena riau titipan sultan itu? Sudah 5 purnama kita simpan di dalam peti ini. Di manakah diamnya?
3: Lebih Demikian tadi drama radio khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Frekuensi Merdeka. Jangan lupa ikuti sambungannya esok jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM segalanya.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
2: Untuk menemani anda muslimin dan juga muslimat, masuk waktu solat fardu ansar bagi negeri pelaksana hari ini pukul 4.30 petang, dan selepas itu akan menyusul dengan Warta Mutiara.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.

0: Kapau. Program dirasmikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk perkembangan lanjut bersama-sama Zato Iqbal Muhammad Nur di sana. Silakan Zato.
1: Baik, ya, terima kasih Hanisma. Saya kini berada di UiTM Cawangan Pulau Pinang, Kampus Permatang PAUH, sempena program Abang Merdeka Sahabat Madani yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saudara, kalau dapat saya kongsikan keadaan suasana di lokasi ketika ini, memang semakin meriah dengan kira-kira 2,000 peserta terdiri daripada golongan pelajar menghadiri program hari ini. Dan mereka juga sebentar tadi sempat beramah mesra dengan Datuk Seri Anwar. Ada yang bergambar, ada juga yang mengambil peluang untuk bersalaman dengan beliau. Dan saudara, program Sahabat Madani ini bukan sahaja menjadi medan menyemarakkan semangat patriotism menjelang sambutan Hari Kebangsaan, malah turut menghimpunkan anak muda dalam semangat kebersamaan dan cinta kepada negara. Hari ini turut hadir adalah Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari dan Ketua Menteri Pinang Chow Kon Yao. Saudara, sebentar sahaja lagi juga Datuk Seri Anwar akan berucap untuk merasmikan program pada petang ini. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan intipati ucapan yang bakal disampaikan Perdana Menteri, ikuti berita penuh di RTM. Jadi saya kira setakat itu dahulu yang dapat saya kongsikan. Kembali bersama Hanisma di Konti Mutiara FM. Silakan Hanisma.
0: Baik, terima kasih Zato. Malaysia kini mengukuhkan kedudukan sebagai negara kedua terbesar di dunia dalam pencetakan Al-Quran di belakang Arab Saudi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia merupakan antara sebilangan kecil negara yang mana kerajaannya secara terbuka menganjurkan pelbagai program rasmi bagi mengangkat martabat umat menerusi sektor ekonomi, pendidikan dan dakwah secara berkesan. Menurut beliau, menerusi kerjasama Yayasan Restu, negara kini menyasarkan pengedaran 1,000,000 naskah Al-Quran dalam pelbagai terjemahan bahasa ke seluruh dunia sebagai pendekatan dakwah bilhal.
2: Usaha mereka dalam menyediakan, dan kita merupakan di antara mungkin nombor 2 di dunia. Namanya negara di dunia, termasuk negara Arab dan negara Islam, di mana kerajaan secara terbuka menganjurkan majlis-majlis mengangkat martabat umat, baik program ekonomi, program pendidikan dan juga program dakwah yang berkesan. Jadi manfaat dalam sektor kebebasan yang ada.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pelancaran dan Tadabbur Musyaf Malaysia Madani serta Maidah Wanita Madani Peringkat Nasional di Masjid Al-Muhajirin, Seberang Jaya. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ini bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI. Selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut.
2: Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada 1-2 pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi itu, hujung Sabah kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu pada NADI. Ramai yang anak-anak tak manfaatkan. Jadi, skim usaha bangkit pun perlu, NADI perlu, amanah setia perlu, tapi kena turun ke bawah.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit Madani Permatang PAUH di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sementara itu, RM200,000 diperuntukkan kepada Institut Pendidikan Guru IPG Tuanku Bainun

0: bagi menyelenggara fasiliti di institusi tersebut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia bakal disalurkan dengan kadar segera.
1: Baik, jadi tak apalah itu untuk segera di ICU kita tengok ada untuk RM200,000 untuk menyelenggara apa-apa yang kurang.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Tuanku Bainun di Bukit Mertajam. Peruntukan elaun kepada pelajar tingkatan 6 yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara. Ini khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, usaha berkenaan telah diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan.
2: Perjuangan untuk mendapatkan allowance ini telah pun kami kemukakan sejak awal saya menjadi Menteri Pendidikan dan alhamdulillah untuk bajet kali ini, belanjawan kali ini ia akan menjadi kenyataan. Jadi saya juga ucapkan dan rakamkan ucapan penghargaan saya kepada anak-anak tingkatan 6 Prime University Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah pun memperjuangkan isu ini saban tahun dan akhirnya hari ini dalam resolusi Kongres mereka juga antara perkara yang dibangkitkan tentang allowance pagi di Kongres dan petang alhamdulillah Datuk Sri mengumumkan bahawa ia akan menjadi kenyataan. Jadi saya rakamkan ucapan terima kasih. Ini adalah antara saya fikir reformasi penting dalam pendidikan khususnya untuk menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar Prime University Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memberikan allowance ini dan juga memartabatkan pendidikan negara.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Beliau berkata demikian di Bukit Mertajam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Apun, ya. 95720. Ha. 9390.
2: Okey.
1: 9090.
2: Ha.
1: Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Butera FM.
1: Oh, Butera FM?
2: Ha.
1: 999.
2: Ha, tu kecemasan.
3: Dengarlah Radio Malaysia Butera FM bersama-sama.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Zaman yang berlalu itu hanya tinggal memori dalam hidupku. Bila rindu untuk ku kembali ke zaman muda remajaku. Lagu-lagu 60-an, 70-an dan 80-an lah telah membawaku ke era suatu waktu dahulu. When I

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
1: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: Retro 60-an, 70-an dan 80-an. Suatu waktu dahulu. Pilihan nombor 1. Jangan lupa
1: 5 petang
0: hari Sabtu bersama-sama DJ Eli. Memang terbaik.

0: Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Baik, saudara, aliran trafik masih lagi tidak lancar dan perlahan dari arah Prai menghala ke utara ya, sehingga ke Sungai Petani di Lebuh Raya. Kalau kita tengok di kebanyakan jalan-jalan utama dekat Lebuh Raya pun masih lagi mengalami trafik yang tinggi. Ada laluan tu memang perlahan, ada laluan terkawal ya. Bukan saja di utara, selatan pun sama juga. Jadi hati-hati, rancang perjalanan anda di sebelah pulau, dalam kawasan pulau, trafik di mana ni, kalau tengoknya memang tinggilah, nak mengalah ke Batu Feringgi pun sama dah mulai meningkat trafiknya. Dan di sekitar laluan jalan tu Dr. Awang pun sama juga. Jadi hati-hati, ini dia penawar rindu Allahyarhamah Hakim Abdullah. Jatuh hati, saling sahuri selepas ni, dan sudah diinai-inaikan iram ni.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam tu. Je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, lagi semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat dikandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa-masanya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Manhani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berdasarkan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari scam.my/crc2026.
1: Assalamualaikum, selamat petang diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih Eli yang bersama dengan anda, dan tibalah dengan saya Jalani akan bersama dengan anda insyaAllah sampailah jam 12.30 malam ni. Di mana juga anda berada sekali lagi, yang terjangkau oleh frekuensi kami, terima kasih. Yang jauh dari frekuensi kami, terima kasih dengar ATM Klik memilih kami di Mutiara FM sebagai santapan halus telinga anda petang ini.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah berpukul 6.29 minit petang, saat petang, untuk yang baru saja bersama dengan kami di waktu dan ketika ini. Dan anda permankan saya jalan ni, insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Dan yang mana yang masih lagi dalam kenderaan menuju ke destinasi tujuan anda, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Tak kira dekat ataupun jauh ya, arah tujuan destinasi kita pada petang ini. Harapan saya semoga semuanya tetap fokus kepada pemanduan, mematuhi segala peraturan undang-undang jalan raya, dan pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang begitu baik untuk anda meneruskan perjalanan. Yang bercuti hari ini, selamat bersantai bersama dengan ahli keluarga maupun rakan teman di rumah. Yang bertugas, yang bekerja, selamat menjalankan tugasan kerja anda. Yang mana yang baru saja memulakan perniagaan, khususnya mereka yang mulakan ataupun yang berniaga bahan makanan ni, selamat berniaga. Semoga melimpah ruah rezeki anda pada hari ini, InsyaAllah. Yang pastinya hati kita tulus, jujur, ikhlas, tidak ada dengki.

Dan sungguhnya apa yang kita bicarakan, apa yang terkeluar dari mulut kita itu, pastikan ianya datang tulus ikhlas dari hati kita. Bukan yang keluar dari mulut lain, di hati lain. Jangan kita berdengki sama kita, ya. Jatuh-menjatuh sama kita. Kita jagalah satu rahim sama kita dengan sebaik mungkin. Dengan menjaga ikatan satu rahim yang baik, insyaAllah semuanya akan menjadi lebih baik dari biasa, insyaAllah, ya. Terima kasih untuk pengirim kiriman dedikasi juga ucapan ke WhatsApp kami di Muncul FM, insyaAllah sebentar lagi akan saya bacakan.

0: habis.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, sekalinya untuk

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 7.12 minit malam. Begitu pantas masa yang bergerak. Tanpa menanti, tanpa menunggu kita. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang malam ini adalah pada pukul 7.28 minit malam. Itu waktu penting bagi kita muslimin juga muslimat.

Dalam kehidupan kita seharian pun ada masanya kita diuji. Kita berada pada kedudukan yang bawah. Mungkin kita tidak ada pangkat yang tinggi. Mungkin kita ini pekerja biasa saja. Tetapi percayalah, simpang dan kona mana pun yang Allah Ta'ala aturkan kita untuk lalu, ada jawapan di penghujung kehidupan kita itu. Tiap pengalaman yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita kutip, ujian yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita lalu dan hadapi, rupanya di sana ada benda, sesuatu yang Allah Ta'ala nak keluarkan kita.

buatlah amalan tumpang, ada peluang dan Allah boleh terima amalan kita. Yang kedua, orang bakhil akan jadi tamak. Orang bakhil, orang kedekut ni, dia akan jadi tamak. Kedekut dah satu pasal, dia tamak lagi. Hindari sifat bakhil dan tamak ini. Yang ketiga, orang yang tamak akan sentiasa sibuk dan sentiasa bimbang dengan harta dunia. Orang tamak, dia akan jadi satu orang yang dia bimbang dengan harta benda. Dia, orang putih kata, dia jadi kalkulatif, very kalkulatif. Dia berkira, dia nak bagi RM1, dia nak bagi RM5, dia nak bagi RM10 untuk tujuan infak pada jalan Allah. Dia berkira. Pasal apa? Pasal dia bakhil. Dengan kerana bakhil, dia mai tamak, dia nak tambah, dia tak mau kurang harta dia. Dia jadi satu orang yang kalkulatif, dia calculate semua duit yang ada kat dia. Jauhi sifat itu. Yang keempat, orang yang kaya, bakhil, tamak akan terazab dengan hisap amalan dia di hari akhirat esok. Segala benda yang dia simpan di atas dunia, dia buat ketui ni, benda ni akan menyebabkan dia menyesal di hari akhirat esok. Tuan-tuan, bukan kata kena azab, menunggu ten untuk dihisapkan amalan itu sudah azab. Duk tunggu ten ni di padang mahsyar yang begitu dahsyat, yang matahari Allah waktu turun mesti jengkai atas kepala, yang masing-masing manusia tenggelam dalam peluh mengikut kadar amalan. Ada orang Allah bagi tenggelam parah buku ladi, ada yang tenggelam parah lutut, ada yang tenggelam parah pinggang, ada yang tenggelam parah dada, ada yang tenggelam sampai parah hidung, ada yang sampai nak hapus kepala dalam peluh sendiri. Nak tunggu tentu dalam keadaan macam tu, menunggu itu azab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cepat dihisap, satu kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Jangan putus asa. Buat baik ni jangan putus asa. Salah silap tak ada manusia terlepas. Jangan putus asa dalam mencari rahmat dan belah kasihan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan buat apa yang kita ada buat hari ini. Kalau hari ini kita pilih untuk jadi orang Islam yang nak praktis dengan Islam kita, kita main masjid, kita mengaji, kita nak cari kebenaran Islam, teruskan, jangan putus asa, kerana rahmat Allah jauh lebih besar duk tunggu kita di sana.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 7.46 minit malam, saat malam. Untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan untuk muslimin juga muslimat, selamat menaikkan solat fardu maghrib, yang mana solat fardu maghrib telah pun masuk tadi pada jam 7.28 minit malam.

demikian baru saya menghiburkan lagu paduan suara Iwan Syahman bersama dengan FBI dengan lagunya Cermin Hidayah ataupun secara ringkasnya disebut Cerah. Semoga kita sentiasa ingat dan beringat dengan umur dan juga masa yang berlalu yang tak pernah menanti dan tak pernah menunggu kita. Jadi masa yang kita ada ni, kita carilah masa yang ada pada kita, kita gunakanlah sebaik mungkin untuk kita gunakan ke arah yang bermanfaat. Bukannya untuk kita gunakan kepada perkara-perkara yang melekakan, yang orang kata apa, buat benda-benda yang lara tu. Ini nasihat untuk saya juga. Jadi apapun, terima kasih di atas kesetiaan, kesudian anda untuk terus bersama dengan saya Jailani di udara ketika ini menerusi frekuensi Mutiara FM di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk pertemuan kita hari ini, hari Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijri, 7.51 minit malam. Dan pada ketika ini, saya pasti ada di antara kita yang masih lagi dalam pemanduan menuju arah destinasi tujuan anda pada malam ini. Dan harapan saya agar anda semua yang sedang bandu ini sentiasa terus fokus kepada pemanduan anda dan terus mengikuti segala peraturan undang-undang dan rayuan yang telah pun ditetapkan. Ada yang kita leka, ada yang kita kalau kata kita rasa mengantuk tu, jauh lagi destinasi tujuan kita tu, eloklah kita berhenti seketika, berehat sebentar untuk kita merehatkan mata kita. Jangan buat main. Sedikit kelekaan boleh membawa kecelakaan. Jadi apapun, saya doakan semoga segala apa yang anda lakukan pada ketika dan saat ini semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga anda semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Okey, 81 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan terima kasih untuk rakan teman kita yang terus mengirimkan dedikasi juga ucapan. Terima kasih untuk Malang Sheila Bukit Teh. Katanya nak bertanya, perparisan bersempena dengan Hari Kebangsaan di Pulau Pinang ni ada diadakan tak? Sudah pastinya ada. Akan diadakan perbarisan dan perakan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Pulau Pinang 2026 pada tarikh 31 Ogos 2026 ni, hari Isnin ni. Itu untuk makluman Malang Sheila dan semua pendengar kita. Dan terima kasih juga untuk teman kita yang lain. Kita ada Kak Ina, Taman Arah Indah Permatang Pauh. Baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ina yang sudi untuk berkomunikasi bersama dengan kami di Mutiara FM ini. Terima kasih juga untuk Zul Burgers Cafe. Dia kita nak buat ucapan selamat menyambut Merdeka ke-69 dengan jiwa dan hati yang merdeka. Keep a good work. Okey, terima kasih di atas kata-kata semangat bersempena dengan Hari Kebangsaan yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi. Dan terima kasih juga untuk rakan teman kita yang lain. Yang antaranya kita ada Usop. Usop yang kabarnya mengirimkan dedikasi ini dari tempat kerjanya, yang mana dia baru masuk shift malam hari ini dan bakal tamat tugasnya esok pagi 7 pagi katanya. Okey, diusup selamat menjalankan tugasan kerja anda. Jalankanlah dengan penuh rasa tanggungjawab. Ini kerana semua yang diberikan kepada anda, tugasan anda, kerja anda malam ini merupakan amanah yang perlu dipikul sebaik mungkin untuk anda, ya. Dan saya pasti juga Usop tidak kesurangan, dia bersama dengan rakan dalam menjalankan tugasan pada malam ini. Dan saya doakan semoga semuanya dipermudahkan, segala urusan pekerjaan anda dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga untuk abang-abang rider kita yang sudi juga untuk mengirimkan dedikasi juga ucapan. Antaranya kita ada Leon yang kabarnya tadi ni basah kuyup jugalah, ada hujan sikit katanya, namun itulah nak cari rezeki katanya, tetap tabah. Tahniah untuk anak muda kita yang tidak pernah berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita, pilot-pilot darat kita pada malam ini yang terus sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM ini. Dan begitu juga kepada pemandu-pemandu kenderaan kita yang sedang mengikuti Mutiara FM pada waktu ini. Terima kasih kerana terus membenarkan frekuensi Mutiara FM ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Saya susuli dengan ucapan doa, semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasi tujuan. Untuk rakan teman kita yang bercuti hari ini, masa yang tepat, masa yang paling ideal untuk anda lapangkan masa berbual mesra bersama dengan sanak keluarga, terutamanya mungkin si ayah, ya, si ayah yang hari ini dapat cuti, dapatlah bersama dengan ahli keluarga. Bertanyakanlah tentang apa yang telah pun berlaku di sepanjang ketiadaan si ayah ni yang bekerja. Dan inilah masa yang paling tepat untuk meluangkan ataupun mencurahkan kasih sayang kepada isteri juga anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kita ni memerlukan, ya, perhatian daripada ibu dan juga bapa. Jadi itulah masa-masa yang paling-paling berkualiti untuk kita lapangkan masa bersama dengan ahli keluarga kita. Jadi apapun, saya doakan semoga apa juga yang sedang anda lakukan di saat ini, di waktu ini, semoga semuanya terus berbahagia tanpa ada sedikit pun perasaan berduka cita. Jadi apapun, kita harus faham yang dalam kehidupan ini tidak pernah menjanjikan. Segala-galanya indah, segala-galanya menarik untuk kita lalui. Dan yang mana yang pada ketiga ini diuji dengan ujian yang agak berat, saya doakan semoga anda tabah menghadapi ujian tersebut dan dapat menyelesaikan segala permasalahan dengan baik, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 8.24 minit malam untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya untuk solat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.38 minit malam.

Sekali lagi untuk penonton muslimin juga muslimat, masuknya waktu solat padu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini. 8.38 minit malam. 8.38 minit malam. Itu waktu penting bagi kita muslimin juga muslimat.

0: terbaik semua datang sini.
1: Lepas 32 minit malam dah. Itulah masa yang berputar, masa yang berlalu, masa yang pergi. Tidak pernah menanti dan menunggu kita . Sedar-sedar dah pukul 8.32 minit malam. 8.38 waktu Isyak, jangan lupa.

Kalau kita tak mau aib kita dibuka, jangan buka aib orang. Dalam hadis riwayat Muslim Nabi kata apa? Siapa yang tutup aib saudara dia, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Dia tutup aib saudara dia dunia saja, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Maksud dia kalau dia buka aib saudara dia, Allah akan buka aib dia dunia akhirat. Dia buka aib kawan di dunia aja, Allah akan buka aib dia di akhirat. Lagi teruk. Tengok ni. Kalau tuan-tuan tak mau aib tuan-tuan dibuka, tuan-tuan jangan buka aib orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang bercakap tentang kita, kita jangan bercakap tentang orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang dengar tentang aib kita, tuan-tuan jangan dengar tentang

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

tak betul, nak pi belah perut dia, dada dia, nak tengok hati dia betul tak betul. Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Kita tak boleh mudah-mudah berburuk sangka dengan orang. Tak boleh. Pasal apa? Selamanya kita tak akan tahu hati dia. Selamanya kita tak akan tahu apa ada dalam perut dia. Selamanya kita tak akan tahu. Habis itu yang kita duk berburuk sangka sangat pasal apa? Bila mai dia ni buat cakap macam tu dekat Nabi, bila sahabat Nabi sudah naik angin, Nabi kata sabang. Nabi kata jangan duk bertindak terburu-buru. Nabi kata dia mungkin orang semayang, dia mungkin orang Islam. Jangan buat macam tu dekat dia. Apabila Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, tapi berapa ramai hak duk bercakap di mulut Islam, duk mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi sebenarnya hati depa tak beriman. Khalid Al-Walid kata, Nabi kata jangan macam tu. Allah tak pernah suruh aku pi duk robek tengok hati dia, tak pernah suruh aku pi duk belah perut dada dia nak tengok dia orang macam mana. Nabi kata Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Jom cuba tengok berapa cantiknya Islam ni. Kalau kita stick kepada benda ni, dia tak jadi apa yang jadilah masyarakat kita hari ini. Buruk sangka yang berleluasa, hasad dengki yang melampau-lampau, yang membawa kepada permusuhan, yang akhirnya merugikan Islam dan umat Islam.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Nabi kata apa? Aku tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak pi robek ambil hati orang nak tengok dia ni betul.

dosa kita dengan orang lain, bukan dengan Allah saja, kita dengan orang lain kena pi settle dengan orang tu dulu. Selagi tak settle dengan dia, dengan Allah tak settle. Apa dia benda yang melibatkan kita dengan orang lain apa dia? Kita hutang duit dia tak bayar. Lepas tu pergi minta ampun kat Tuhan. No. Tuhan kata habis settle dengan dia dulu. Apa dosa kita dengan orang yang Tuhan tak mau masuk campur selagi kita tak settle dengan dia apa dia? Kita pernah fitnah dia. Wah, ini ramai ya. Ini ramai. Kita pernah fitnah dia. Kita pernah, sama ada kita yang start create satu cerita, merosakkan nama dia, kemudian cerita kita tu orang pakai share, dosa tu semua duk mai kat kita. Ataupun orang yang buat cerita tu kita tolong sebarkan, juga kita mendapat dosa. Hak tu tak settle. Allah Subhanahu Wa Taala kata yang tu hang kena pi settle dengan dia dulu. Hang kena pi jumpa dia, settle dengan dia dulu. Kalau zaman lah ni pakai WhatsApp, pakai message, hantar dekat dia, assalamualaikum Tuhan, saya pernah macam ni macam ni macam ni dengan Tuhan. Saya buat tu kerana saya percaya apa yang dia habar dekat saya. Saya minta maaf, saya minta ampun banyak-banyak. Saya berjanji saya tak buat dah benda ni. Saya harap Tuhan maafkan saya. Saya tak mau bawa balik dosa ni sampai ke akhirat esok. Kita settle tahun ni. Sekurang-kurangnya buat macam tu. Berapa ramai manusia yang buat fitnah dekat orang tak pernah minta maaf? Berapa ramai manusia yang dia bukan sikit punya cerca, caci, maki, fitnah, tohmah, aibkan orang, jatuhkan orang, burukkan nama orang, macam-macam benda dia buat dekat orang. Tidak pernah sekali dia pergi minta sorry dekat orang yang dia buat. Berapa banyak dosa ni dia nak bawa balik pergi mengada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat-syarat kita nak bertaubat kepada Allah.

Terima kasih di mana juga anda berada pada ketiga ini yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih walaupun jauh namun tetap milih kami di Mutiara FM segalanya untukmu.

Okay. Terima kasih untuk Nora Shikin dari Penaga. Katanya, walau kian lelah, percayalah pada jalan yang telah kita pilih. Tidak semua yang kita lalui perlu difahami hari ini. Ada hikmah yang hanya akan kita mengerti apabila sampai di penghujung perjalanan. Terbaik kata-kata dari Nora Shikin dari Penaga. Terima kasih atas kata-kata mutiara itu.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Ketua Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri. Masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun dari 22 jadi 8 kali. Anda makin aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku. Kamu cari dulu. Kamu buat itu 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam persiasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu. Dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tidak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam, mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis kepada benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita putih tulang. Jangan sampai putih mata. Jika ada yang jadi pertualang, hapuskan ia. Pertahankan negara.
1: Titah dijunjung, tuanku. Ampun kurnia. Kita berbohon diri.
2: Sakit betul lah kepala aku ni. Eh, mana keris kurniaan Papa Suri Tun Fatimah tu? Ah, ini dia. Baik aku sisipkan di pinggang. Kali ni aku di mana?
3: Datuk ke dekat Tuan Raja Lela. Datuk.
4: Eh, Majabah. Apa yang kamu jerit-jeritkan ni?
3: Bus, Datuk. Bus. Si bus berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak. Mudik dengan perahu naga.
4: Ha? Benar ke ngah?
3: Benar, Datuk. Rombongannya dijangka tiba tengah malam ni, Datuk.
4: Dari manakah Adinda mendapat kabaran ini?
3: Orang-orang kita. Setua dan panjang ahli yang maklumkan pada kita, Datuk. Mereka dapat jejak Batin Semai dan anak buahnya di Punggur. Di sepanjang Sungai Perak ke Pasir Salak ni.
4: Allahuakbar. Maka benarlah. Apa tujuan orang putih itu?
3: Kabarnya, Bush mahu sebarkan pengisytiharan dia dilantik sebagai residen Perak pada orang Pasir Salak ni, Datuk. Orang suruhan Bush, si Mat Asyad Kerani tu, disuruh tanpa surat tuannya disuruh Kampung Gajah ni sehingga ke Pulau Tiga. Dan lagi, Bush nak tanpa surat pungut cukai tanpa perlu minta izin pembesar, Datuk.
4: Ini sudah melampau. Apa lagi yang Adinda tahu, ngah?
3: Bush. Bush mengancam mahu menempat Datuk sekiranya Datuk menghalang.
5: Biadab, kita tidak boleh berdiam diri lagi. Datuk Mufti Maharaja Lela Tan Lela, kita rasa inilah masanya kita tamatkan saja nyawa orang putih biadab tu.
4: Benar, orang kaya-kaya Seri Aga Diraja Datuk Sagoh, kita pun fikir begitu juga. Masanya sudah tiba. Orang mengantuk disorongkan bantal. Kalau sudi menjual, kita pun sudi membeli.
2: Aku yakin sekarang aku di Pasir Salak, di Kampung Gajah, atau lebih tepat di kota kubur Datuk Maharaja Lela, pejuang legenda Pasir Salak yang terkenal tu. Episod pembunuhan JWW Birch bakal berlaku.
5: Ayo, apa tunggu lagi? Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana di Durian Sebatang 56 nama lalu. Jangan bimbang. Paduka Baginda Sultan Abdullah dan segala pembesar bersama kita.
4: Apa pandangan Datuk-Datuk sekalian? Datuk Shah Bandar Uda Makmur, orang kaya-kaya Datuk Laksmana Raja Mahkota Muhammad Amin.
6: Kita sepakat dengan Datuk Maharaja Lela dan orang kaya-kaya Seri Aga Diraja. Inggeris mencabar keistimewaan kita sebagai pembesar negeri.
4: Terima kasih Datuk Shah Bandar, membakar semangat kita mendengarnya.
6: Ya, orang kaya, manakan tidak. Hamba abdi kita dirampas tanpa pampasan, merobek maruah kita, adat kita di ludahnya.
4: Apa pula pandangan orang kaya Datuk Laksmana?
7: Orang kaya Datuk Maharaja Lela, habiskah sudah perkiraan orang kaya? Orang-orang kaya sekalian juga, adakah berpandangan serupa? Mahu menyerang residen itu? Atau ingin menamatkan riwayatnya barangkali?
4: Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air, keris restu Baginda Sultan Keris Sempana Riau juga sudah digenggaman. Kali ini kita nekat, Datuk Laksmana. Kita sudah lama bersabar.
2: Keris restu Sultan Keris Sempana Riau. Mengapa keris di pinggangku ini terasa panas? Adakah keris kurniaan Tun Fatimah ini keris yang dimaksudkan? Apakah kaitannya?
7: Sudah habiskah sahabat sekalian orang kaya? Tiada lagi kesakibaki yang tinggal?
4: Orang kaya-kaya Datuk Laksmana, mohon pertimbangkan hasrat kita ini, orang kaya. Kita tidak boleh bersabar lagi. Birch makin biadab. Dia tidak hormatkan kita, malah campur tangan dalam urusan kita sebagai pembesar negeri.
5: Dia pungut hasil mahsul negeri kita sewenang-wenangnya, merampas hak kita, merampas hak sultan. Dia juga masuk ke kampung-kampung sesuka hati dan mengganggu perempuan serta anak gadis kita, Datuk Laksmana.
6: Benar kata-kata Datuk Mufti dan orang-orang kaya Datuk Sagor itu, Datuk Laksmana. Rakyat kita ditindasnya. Segala-gala perlu dibayar. Bukan setakat cukai biji tinggi, cukai padi, cukai perahu, cukai atap, cukai garam, malah kayu api juga dikenakan cukai.
7: Mohon fikirkan semasa-masanya segala tindakan depan besar ini. Orang-orang kaya dan datuk-datuk sekalian, kita ini bagaikan duduk di atas bara. Buruk badannya nanti.
4: Kita tidak rela, Datuk Laksmana. Residen Inggeris itu tidak mahu akur kuasa sultan kita. Malah ubut turunkan tahta sultan jika enggan serah kuasa takbir negeri. Mahu jadikan boneka raja kita. Seperti sudah tidak berdaulat lagi negeri Perak ini. Adat orang meredah lautan, bawa muatan kayu jati. Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
5: Kita tidak mahu negeri kita diatur-atur orang putih. Sama seperti menginjak-injak maruah. Dalam perjanjian di pangkur itu, patutnya dia hanya penasihat saja.
6: Tapi nampaknya kaduk mahu naik junjung. Mahu jadi tuan. Kita mahu ditelannya. Sepakatlah kita, Datuk Laksmana Raja Mahkota. Singkirkan si bos berdebar itu.
7: Jika sungguh bagai dikata, tiadalah daya kita menghalangnya lagi. Jadi, apa perancangan Datuk-Datuk sekalian?
4: Kita akan kerah anak-anak buah kita, segala pahlawan dan pendekar ke pinggir Kuala esok. Malah, mereka kita akan persiapkan lengkap bersenjata.
7: Jika begitu, janganlah putus zikir dan tahajud kita sepanjang malam ini. Bermunajatlah. Hanya kepada Allah kita bermohon. Jadi penentu perjuangan ini.
4: Sesuai benar itu, Datuk. Adinda Gajabo, sesudah subuh nanti kumpulkan semua orang-orang kita ke Baruh. Sebelum tu, berjemaah subuh dan berkumpul dahulu di sini. Mohon semua pendekar kita, terutama ayahanda mertua kita, Pendekar Panda Indut dan Pawang Sepuntum, Kuluk Ali serta Panjang Bur untuk bersiap sedia. Melangir keris, parang dan tombak. Bawa segala pendekar dan hulu balang serta semua orang kampung ke tebing sungai, tempat perahu naga Birch berlabuh. Sekarang, pulanglah dahulu. Esok, jangan lupa bawa sekali semua orang-orang kita, ya.
3: Baik, Datuk. Akan kita war-warkan.
7: Jika begitu, berangkat pulanglah kami dahulu, orang kaya. Semoga diridai Allah perjuangan kita.
5: Kami juga, Datuk. Insya Allah, sebelum subuh esok, kami berkampung kemari.
6: Kami pulang, Datuk. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Semoga selamat perjalanan pulang, Datuk-Datuk sekalian. Ngah Jabo.
3: Ya. Ada apa, Datuk? Katakan saja, akan kita laksanakan.
4: Ngah Jabo, kita mohon sebelum adinda ke Baruh esok pagi, bersama segala pendekar dan orang kampung, tolong panggilkan Setuah dan Panjang Ali. Minta kedua-duanya untuk sembunyikan isteri kita, Tuan Ngah Indari, putera-puteri serta seluruh ahli kerabat kita ke tempat selamat. Bawa mereka semua ke kampung tua, Lambokan Nandi Parit.
8: ada kerabat kita menanti di sana.
3: Baik, Datuk. Selagi nyawa dikandung badan, amanah itu kekal di pundak kita.
8: Terima kasih, Adinda. Firasat kita menyatakan sesuatu yang tidak elok akan berlaku. Bahaya akan menerpa.
3: Sama-samalah kita berdoa, Datuk. Kita mohon pulang dahulu.
8: Baiklah. Hati-hati, Ngah. Wahai Allah, lindungilah kami. Lindungilah negeri kami ini dari Inggris Durjana.

0: Kekanda.
1: Adinda, masihkah belum beradu lagi? Malam sudah larut, Adinda Indari. Beradulah.
0: Kanda, air Sungai Perak ini selalunya membawa rezeki. Tetapi malam ini Dinda terbau hanya darah dari airnya.
1: Adinda Indari, usahlah bermuram durja.
0: Benarkah esok pertumpahan darah bakal berlaku di sungai ini, Kanda?
1: Apa Adinda tidak rela?
0: Bukan begitu maksud Adinda. Jika benar esok tangan Kanda yang akan memegang keris, biarlah tangan Adinda yang memegang doanya. Tapi...
1: Tapi apa, Adinda?
0: Tapi hati ini, hati ini bimbang akan hari-hari selepas itu, Kanda.
1: Adinda, sirih. Sirih itu untuk Kanda.
0: Ini sirih pengubat, Kanda. Di dalamnya anda telah letakkan daun setawah hutan dan daun selaput tunggul buat mengering dan menyembuh tusukan luka. Ia juga elok sebagai penahan darah dari cedera, Kanda.
1: Ah, Adinda. Adinda dan sirih serta segala ilmu herba, tiada siapa dapat tandingi. Bagaikan intan dengan permata.
0: Yang di dalam tu dua bungkus tu kan, Kanda, kain kuning tu khas untuk Kekanda dan ayahanda Adinda, pendekar Pandai Indut. Sementara yang di dalam bungkus kain hitam itu pula Adinda siapkan untuk pendekar-pendekar dan hulu balang lain sekaliannya. Kunyahlah sirih ini bersulam selawat sebelum memulai rencana esok, ya Kanda.
1: Terima kasih, Adinda. Tidak terkata penghargaan Kanda untuk Adinda.
0: Hanya inilah kepandaian yang dapat Adinda tawarkan, Kanda. Ikutkan hati ingin Adinda berada di samping Kanda. Namun, sepanjang ketiadaan Kekanda, tanggungjawab melindungi keluarga terletak di pundak Adinda.
1: Adinda, tiada yang lain jadi jantung Kekanda selain Adinda. Dengan izin Allah, Adinda, Kanda mohon, relakanlah perjuangan Kanda ini. Jangan dibimbangkan tentang hari-hari mendatang. Berpeganglah kepada janji Allah. Hanya Dia tempat meminta. Jaga dan didiklah putera-puteri kita. Berjanjilah, wahai Dinda.
0: Dinda berjanji, Kanda. Dinda berjanji, selagi hayat di kandung badan, amanah Kanda akan Dinda kotakan. Kanda, teringin benar Dinda baru melihat keris restu Baginda Sultan yang disebut-sebut itu. Maukah Kanda menunjukkannya kepada Dinda?
2: Keris di pinggangku ini semakin panas rasanya. Baik aku tengok dulu. Keris ini seperti bergerak-gerak ingin dikeluarkan.
1: Boleh, Dinda. Ada. Keris itu Kanda simpan di dalam peti baldu di bilik senjata. Nanti esok Kanda tunjukkan. Ah, Adinda, biarlah Kanda memunajat dahulu. Adinda, pergilah beradu.
0: Jika begitu, tinggallah dahulu, ya Kanda. Jangan lupa bekal sirih yang Adinda sediakan itu, ya, buat bekalan berjuang nanti. Adinda minta izin beradu, ya Kanda.
1: Silakan, Adinda. Ya, tidak akan Kanda lupa bekal sirih Adinda itu. Seperti mana juga kasih Kanda pada Adinda, tiada taranya. Keris. Betul juga. Sudah agak lama kita tidak melihat keris resu sultan itu. Eloklah jika dilangirkan malam ini. Di mana keris sempena Riau titipan sultan itu? Sudah lima purnama kita simpan di dalam peti ini. Di mana kadiamnya?
3: Yo, Demikian tadi drama radio khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Frekuensi Merdeka. Jangan lupa ikuti sambungannya esok jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 malam hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okey, 9.33 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami. Begitulah tadi siaran ulangan drama Frekuensi Merdeka episod 5. Jangan lupa untuk anda ikuti lagi esok drama yang cukup epik di Mutiara FM sempena Hari Kebangsaan 2026 ini.

Okey, 9.38 minit malam. Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia. Terima kasih untuk rakan Belong Jutera yang bersama dengan saya bertugas pada

terima kasih untuk Puan Isa juga bersama dengan saudara Latif. Rakan teman kita yang telah pun bersama menemani Mutiara FM, menjadikan Mutiara FM sebagai teman setia anda dari pagi sehinggalah ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Yang mendengar kami menerusi rangkaian frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz, amat-amat saya hargai. Dan yang terpaling-paling saya hargai adalah mereka yang walaupun berada jauh dari jangkauan frekuensi kami namun tetap memilih untuk mendengar Mutiara FM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak ya. Walaupun jauh namun tetap memilih Mutiara FM sebagai santapan halwa telinga anda pada malam ini. Layan drama telah pun kita layan dan tibalah masanya untuk saya melayani lagu-lagu pilihan anda melalui ruangan Cafe Music pada malam ini. InsyaAllah saya akan keudarakan lagu-lagu yang anda pilih hanya menerusi aplikasi WhatsApp kami. Jadi lagu manakah pilihan siapakah yang akan saya keudarakan? Sama-sama kita nantikan. Apapun terima kasih untuk rakan teman kita yang lapor diri malam ini. Selamat malam untuk Zafran yang berada di juru. Saudara Watcher. Ehsan di Teluai Tawar. Maisara di Benaga. Irfan di Valdo. Dari Kubang Semang kita ada saudari Yasmin. Terima kasih.

Ogos 9.46 minit malam. Cafe Music Mutiara FM. Segalanya untukmu. Selamat malam untuk Muhammad Raihan di Sungai Duri. Belah mana tu Sungai Duri? Nak dengar lagu nyanyian kumpulan Mei. Mus Mei. Derita Bangsa. Dia hadir dengan ucapan, kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang perlu kita kenang, tetapi amanah yang perlu kita jaga bersama. Ayo anak muda bangkit, pertahankan kedamaian negara. Allah, betul-betul semangat.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Okey, semoga berpuas hati. Naknya saudara Raihan dan lagu Bila Nanda telah pun saya kudarakan. Hebat, eh? Tak perlu nama-nama yang kasar-kasar. Hanya nama Raihan tapi dapat memberikan kata-kata semangat patriotik yang cukup.
2: Alam terbentang indah,
1: memberikan inspirasi.
2: Burung

Okey, Mujur FM segalanya untukmu. Berlalu tadi lagu yang berjudul Juliet, lagu nyanyian Hakim and the Magistrate, di mana lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita yang berada di Macang Bubuk, yang menamakan dirinya sebagai Ihsan. Semoga Ihsan terhibur hendaknya, dan kepada rakan teman kita yang ingin menyertai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, masih lagi terbuka. Ada di ruangan Cafe Music kita hanyalah sekadar sehingga jam 10.30 minit malam. Ada 30 minit lebih kurang lah. Jadi boleh lagi untuk anda mengirimkan lagu, perusi nombor WhatsApp kami.

Dan lagu itu tadi, lagu Berjuta Batu, lagu nyanyian kumpulan Eric Cat, merupakan lagu yang dipilih oleh Cik Ismail kita yang berada di Kepala Batas Pukul Tribun, namanya Cik Ismail. Dan menyusul pula lagu ini, Diam-Diam Rindu, lagu nyanyian Amy Mastura. Lagu yang menjadi pilihan sahabat kita Akilah yang berada di Berapit.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Mujarab FM segalanya untuk 10.15 minit malam. Berlalu tadi lagu nyanyian May dengan judulnya Jemu. Lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Syafiq. Semoga Syafiq terhibur. Dan sebelum lagu itu, lagu nyanyian Agnes Monica dengan lagunya Matahariku. Lapun terlebih dahulu saya kudarakan. Dan lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita yang menamakan dirinya sebagai Sri. Semoga terhibur hendaknya dengan lagu-lagu yang telah pun dipilih oleh rakan teman pendengar kita dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Dan menyusul lagu ini, lagu nyanyian Allahyarhamah Syarifah Aini dengan lagunya Tiada Maaf Bagimu. Dan lagu ini lagu pilihan Kamariah dari Balik Pulau. Jom sama-sama kita dengarkan.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dan saudara, untuk lagu yang terakhir dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini, saya gunakan sebuah lagu yang dipilih oleh sahabat kita, saudari Zairina, yang kabarnya berada di Kepala Batas. Nah, dengan lagu berdengar suara Fia Julia bersama dengan Luqman Faiz dengan lagunya Mahligaimu dari Air Mataku. Lagu terakhir untuk ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Demikian saudara baru saya berlalu lagu paduan suara Fia Julia bersama dengan Lukman Faiz dengan lagunya Mahligaimu dari Air Mataku. Jangan saudara ya, untuk kita membina sebuah mahligai indah dengan penuh kebahagiaan dari air mata kesedihan orang lain. Tidakkah kita rasa bersalah dengan apa yang kita kecapi itu sebenarnya dari penderitaan orang lain? Terima kasih untuk rakan sahabat yang terus membenarkan frekuensi ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Terima kasih watcher memantau di dalam kenderaan untuk tiga frekuensi Mutiara FM pada malam ini.

Juga terima kasih ucapan dari Firas Haris dan Falik Aisyah Watcher dari Simpang 4 ya. Selamat malam untuk orang Simpang 4.

Terima kasih juga untuk Nora Shikin sekali lagi. Katanya jangan bina mahligai daripada air mata yang panjang, kerana kebahagiaan yang dibina di atas kesedihan orang lain tidak akan pernah membawa ketenangan. Benar, tepat sekali.

Suryati Ismail dari Baldo, Iwan dari Kubang Semang. Terima kasih lapu diri malam ni, 10.41 minit malam. Jalani di udara.

Walaupun saudara, janganlah kita biarkan air mata ibu, mak, umi kita gugur berlinang kerana sedih melihat apa yang kita lakukan. Namun sebaliknya, kita gembirakan hati mereka dengan sentiasa membahagiakan mereka dengan perilaku yang baik. Selamat malam, Umi. Selamat malam, Mak. Selamat malam, Ibu.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Selamat malam untuk rider-rider kita malam ini. Pilot-pilot darat kita. Pemandu-pemandu e-hailing. Anggota-anggota peronda kita malam ini. Selamat malam, semoga anda sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.

10.50 minit malam. Apa juga yang kita lakukan, kita usahakan di saat ini. Asalkan kita ikhlas, insyaAllah segalanya akan dipermudahkan. Peniaga-peniaga kita pada malam ini, terima kasih. Retro Studi untuk memperluas dengarkan frekuensi Mutiara FM ini di premis perniagaan anda. Saya doakan semoga melimpah ruah rezeki anda pada malam ini. Jangan penat untuk kita terus berusaha, untuk kita terus melangkah, untuk kita terus menaik tarafkan kehidupan kita. Sesungguhnya matematik dalam kehidupan ini cukup mudah. Anda buat baik, anda dapat baik. Anda buat sebaliknya, anda dapat sebaliknya, ya.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Muhammad Sofian, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih mengikuti kami dari Sungai Petani, ya, Muhammad Sofian. Selamat malam untuk orang Sungai Petani.

Daripada kumpulan Michael and Strong, 25 Minutes Too Late. Ada yang datang kena buat kerja, terlewat hari ini 30 minit, 25 minit. Apa pun, kita teruslah memperbaiki kekilafan, kesalahan ataupun kesilapan kita hari demi hari. Kalau hari ini lewat, esok pastikan jangan lewat . Itulah cara untuk kita terus memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik.

Satu minit lagi menghampiri ke pukul 11 malam. Macam biasa 11 malam akan saya kudarakan. Akan saya kudarakan putarkan lagu-lagu melankolik khusus untuk anda.

Untuk teman-teman pendengar yang masih lagi mendengar kami di Butir FM, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Terima kasih untuk Naila di Macang Bubuk. Terima kasih untuk Andrian yang berada di Simpang 4, Aurelia di Jawi. Dan sahabat kita yang berada di Sungai Duri, saudara Muhammad Raihan, terima kasih. Itu juga dengan sahabat kita Farisha yang berada di Bagan Ajam. Saudara Muhammad Zikri di Permatang Pau, terima kasih. Masih mendengar kami.

11.55 minit malam. Kira FM segalanya untukmu. Nampaknya sampai di sini saja tugasan saya untuk edisi temuan kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan untuk rakan peluncur dari unit MCR. Wanisa juga bersama dengan saudara Latif. Yang bersama dengan saya mengakhiri ruangan Mutiara FM kita pada malam ini. Sampai kita berjumpa dan berjumpa lagi. Saya doakan semoga malam ini anda mendapat kerehatan yang secukupnya. Dan semoga esok menjanjikan kebahagiaan dan kegembiraan untuk anda. Assalamualaikum. Saya jalani untuk anda. Bye-bye.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 12.30 malam dan Mira sudah bersedia nak temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi yang masih berjaga tu, kita temanlah satu sama lain ya untuk 6 jam berikutnya. Jadi sebelum Mira ambil alih, terima kasih kepada rakan penyampai saya Reza Zikri yang sudah menemani anda sebelum ini dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam. Tadi Mira nampak macam ada yang lain ya pada Reza. Rupanya dah potong rambut dah kawan saya tu. Patutlah nampak lebih segak ya Reza. Jadi Reza, awak dah boleh berehat. Sekarang giliran Mira pula untuk jaga geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Raja Kertas Ekspedisi. Nasional FM sentiasa di hati.

Baru saja kita mulakan perjalanan malam ini dan masih panjang lagi masa untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anggaplah 6 jam ini macam satu pelayaran. Ada lagu yang rancak, ada yang santai dan sudah tentu ada Mira yang akan menemani anda sepanjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, geng burung hantu, apa kata kita sambung pelayaran kita malam ini dengan lagu dari kumpulan Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Pop Shavit dengan jiwa kelajuan, bercakap tentang kelajuan ni. Mira nak pesan sikit kepada anda yang sedang memandu di lebuh raya awal pagi ni. Jangan sebab jalan nampak lengang, kaki tu rasa nak tekan minyak lebih sikit ya. Jangan ya. Walaupun kenderaan tak banyak dan lagu saya pasangkan tadi pun jiwa kelajuan, tapi tetap patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa fokus pada keadaan sekeliling. Kalau rasa nak cepat pun, ingat ya, lebih baik kita sampai lambat sedikit asalkan kita sampai dengan selamat. Jadi lagu jiwa kelajuan tadi tu kita simpan dalam lagu sahajalah ya.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Dan sekarang dah masuk jam 1 pagi. Satu jam sudah kita bersama. Dan kalau anda masih belum tidur, jangan risau, Mira masih setia menemani menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang masih berjaga, jam macam ni selalunya mula datang satu persoalan penting. Persoalan apa tu? Mulalah tanya, nak tidur sekarang ke? Nak tunggu pagi sikit eh? Lepas tu yang bahayanya bila kita kata, alah tak apa, 5 minit lagi. Tapi 5 minit tu bila dah mula buka telefon, buka media sosial, pejam celik, tahu-tahu dah 2 pagi. Tapi ingat ya, kalau badan tu dah mula minta rehat, jangan anda abaikan. Kerja boleh disambung, hiburan pun boleh tunggu. Tapi rehat tu cukup penting supaya badan dan minda kita lebih segar untuk hari yang baru. Tapi jangan risau, yang masih perlu berjaga, Mira ada temankan. Okay, baik, kita teruskan perjalanan awal pagi kita ini di Nasional FM sentiasa di hati dengan lagu daripada Bang Fiz, Revolusi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Itu dia, since you've gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula anda gone, lari, hilang dari Radar Nasional FM, kerana Mira ada di sini untuk menemani geng burung hantu. Jangan lari ke mana ya. Okay, baik. Kadang-kadang ada nama tempat yang cukup dikenali. Sampai bila kita sebut sahaja nama tempat tu, terus terbayang kawasan atau suasananya. Dan ada juga nama tempat yang jadi semakin terkenal sebab disebut dalam sebuah lagu. Dan lagu selepas ini pun membawa nama sebuah tempat yang memang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air. Jadi kita singgah sekejap ke Taman Rashidah Utama bersama Wings selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, Estranged, Itu Kamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan sekarang sudah bermasuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, Mira nak tahu juga apa yang buat anda masih berjaga ya waktu macam ni. Jika anda kongsikan, nak kongsikan sikit boleh masuk ke siaran TikTok Nasional FM. Saya baru sahaja bersiaran. Jadi jika anda ingin sembang santai, bolehlah singgah sebentar ke Nasional, ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi mungkin ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang layan cerita drama Korea ke sampai terlajak, dan mungkin ada juga yang sebenarnya sudah mengantuk tapi masih berat nak letak telefon tu kan. Apa pun sebabnya, kalau anda masih perlu berjaga, tak kisahlah kerja ke dalam perjalanannya, sekurang-kurangnya saya ada untuk anda dan anda juga ada untuk saya, dan saya akan menemani anda dengan lagu-lagu untuk menjadi peneman anda. Okay, teruskan satu jam lagi menuju jam 3 pagi di Nasional FM Sentiasa di Hati.

dia Warkah berlagu Pilu dari Felix. Baru saja saya mainkan sebentar tadi. Dan lagu seterusnya ialah Sri Kandi Cintaku daripada Bloodshed. Kalau kita sebut Sri Kandi ni, biasanya kita gambarkan seorang wanita yang kuat, berani dan cekal. Tapi sebenarnya Sri Kandi tak semestinya seseorang yang melakukan perkara luar biasa saja. Kadang-kadang wanita yang setiap hari mengurus keluarga, bekerja, menjaga orang tersayang dan tetap kuat walaupun penat, itu pun Sri Kandi dalam cara mereka sendiri. Jadi awal pagi ni, jom kita tujukan lagu seterusnya untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Mira, National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati, segmen Geng Burung Hantu. Dan bukan sahaja Geng Burung Hantu menemani saya daripada radio, tapi ada juga Geng Burung Hantu kita yang sedang menemani saya di siaran TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani saya ni, ada May Sarah, ada Khairul Anwar, Vivi underscore Virginia Vanessa, Muhammad Nazir, Ita Chot, Hamidah 0705, Danny Daniel, Fatimah Man, Alif Azwan 84, Kak Ma, Yati Enterprise, Sarifah, Ara 77, Faidalista, Shah Taiping, Zahafiza 82, Nordin dan ramai lagi. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, jadi semoga dipermudahkan. Kalau trafik mungkin agak sesak, bersabarlah ya. Sama-samalah saya temankan awak di National FM, awak juga teman saya juga ya. Okey, itu tadi UKIS dengan Bila Diri Disayangi. Mungkin ada yang pernah mengalami satu fasa bila dah terbiasa dah ada seseorang yang selalu bertanya khabar, apa khabar kan, selalu ada di sisi kita, tapi tiba-tiba satu hari tu dia berubah. Dah tak tanya khabar, dah tak datang dekat kita kan. Masa tu barulah kita sedar. Bila dah terbiasa sangat rasa disayangi ni, yang paling susah sebenarnya bila kita mula tertunggu-tunggu sesuatu yang tak mungkin akan tiba. Jadi tadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan dengan Black Rose Penantian. Terus kekal bersama Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dijumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

sekarang sudah bermasuk jam 3 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu. Jadi Mira masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan risau jika anda masih berjaga, susah nak lelapkan mata, jangan risau, Mira ada temani anda. Bukan sahaja di siaran radio tapi juga di siaran TikTok Live, ya, TikTok Nasional FM ni. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang masih menemani saya dari tadi, kita ada Caramel Latte, kita ada Imran PD, Jamali, Aci underscore, Boba Moji, unik nama dia, Nordin, Pokli 11, Sazliza Wati, Fatin Shahira, Ida 93, Colin Jonathan, Fiza 88, Anissa Muhammad dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sekadar sembang santai atau peneman dengan celoteh saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay. Jam 3 ni bagi Mira macam ibarat satu titik tengah. Malam dah jauh kita tinggalkan, tapi pagi masih ada beberapa jam lagi. Jadi kalau anda tengah siapkan kerja, tengah dalam perjalanan, ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau, Mira ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tak perlu tengok jam banyak kali sangat, nanti terasa lambat pula masa nak bergerak kan. Jadi kita layan satu lagu ke satu lagu, sembang sikit, tahu-tahu nanti dah cerah. Okay, 3 jam lagi bersama dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

pasti daripada kumpulan Mega. Pasti Mira akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anda juga Kian Buruh Hantu, temanlah saya juga ya sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan tukar siaran, setia dengan Nasional FM. Pastikan sentiasa di hati. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa berharganya seseorang bila kita mula fikir semula apa yang dia dah lakukan untuk kita, kan. Dalam hubungan pun macam tu juga. Jangan sampai kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai terlupa nak hargai kesabaran, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dia berikan. Jadi kalau ada salah dengan pasangan, jangan malu untuk mengaku. Kalau ada yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai terlambat. Kadang-kadang satu ucapan maaf yang ikhlas pun boleh membawa makna yang cukup besar.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan

berita semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Okay, esok 31 Ogos 2026 akan dapat rakan Hari Kebangsaan 2026. Jadi sedikit pesanan buat semua petugas dan peserta sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jaga diri, jaga tenaga dan semoga segalanya dipermudahkan. Juga buat anda yang akan hadir sebagai pengunjung pula, ikut arahan petugas, jaga keselamatan dan sama-sama kita jaga kebersihan kawasan. Jadi apa pun peranan kita nanti, semuanya kerana satu rasa yang sama, iaitu sayangkan negara kita, Malaysia.

Ini bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bullying. National FM, biasa di hati.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun masuk jam pukul 4.25 minit pagi. Tinggal beberapa jam lagi saya menemani anda, pendengar geng burung hantu. Okey, baik. Dengan status kualiti udara yang kurang baik kini, Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan kita supaya minum air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Dan juga bila pulang ke rumah, jangan lupa untuk bersihkan tangan dan muka, dan kalau mandu, gunakan fungsi kitaran udara dalaman supaya udara dari luar tidak mudah masuk. Dan kalau ada yang mula alami batuk berterusan, mata atau tekak pedih ataupun sesak nafas, dapatkan rawatan segera. Jaga diri dan jaga kesihatan. Kesihatan tu kita nak pakai lama, ya. Jadi jangan sia-siakan. Pastikan anda jaga diri, jaga kesihatan. Okey, baik. Seterusnya, saya akan mainkan lagu dari Ram Laram, Selamat Jalan Romeo. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, Raja Emma dengan angan-angan. Tak salah sebenarnya kita nak berangan-angan. Kadang-kadang dari angan-angan itulah datangnya impian dan semangat untuk capai sesuatu. Cuma itulah, angan-angan tu perlu disertakan dengan usaha. Kalau hari-hari berangan tapi tak mula-mula juga, memang yang tu orang akan kata, jangan kau mimpi.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun masuk jam 5 pagi. Jadi kalau anda sudah bangun waktu ini, cuba tengok luar sekejap. Suasana masih tenang, tapi tak lama lagi mungkin semuanya mula sibuk. Jadi sebelum hari ini dipenuhi macam-macam urusan, ambil masa sekejap untuk diri sendiri, tarik nafas, susun apa yang perlu dibuat dan mulakan pagi dengan tenang. Okay, sebelum saya mainkan lagu seterusnya, saya nak menyapa sedikit beberapa rakan di TikTok ni yang telah menemani saya dari awal pagi lagi. Ada yang setia daripada awal sehingga sekarang. Kalau saya sebut beberapa nama yang masih di sini, ada Ita Chod, ada Ash, ada Lavender Girl, ada Ahmad Suhaili, Farhan, Zam, Syam at 1986, Jun Junior, ada Imran PD, ada Acu underscore Niza, Ayah Rohaya 72, Ida 93, ada Hamsah Hamsah, Fatimah Ahmad, Noraini underscore SMT at 82, Suha Hashim 86, Izni underscore Aziz, Danny Abbas, Ain Putri Viona, Visa 88, Mak Saad Fakir Muhammad, Zuhaidi, Dira, Fatin Atika, siapa lagi? Ramai lagi, Inan, susah sekali sebut ni. Inan Anja, Ina Anja 888 dan ramai lagi. Kepada yang mungkin saya tak sempat nak sempat sebut tu, jangan risau, saya hargai kehadiran anda yang telah menemani saya dari jam 2 pagi tadi, tak silap saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi lagu seterusnya ialah Hanya Aku daripada HyperX, dan seketika nanti kita akan dengar Raudah, akan disiarkan Raudah yang telah diterbitkan oleh Puan Nur Azlinah Nordin. Okey, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah, sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana, kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi. Subhanallah, sebab masjid itu tempat bersatunya orang-orang Islam, tempat berkumpul segala kebaikan. Kalau saya buat program-program bersama Asnaf, bagi tahu pukul 11 pagi datang, 12 tengah hari ada makan tengah hari, pukul 1 suku azan Zuhur. Lepas azan Zuhur tu hilang belaka dah, tak ada seorang dalam saf. Sedih muslimin-muslimat dirahmati Allah, kan? Sebab apa? Sebab engkau datang ke masjid, minta maaf sebut, hanya untuk menerima sumbangan yang dalam sampul RM50, RM100. Bukan kita hina pun jumlah tu, kadang mereka menangis dapat jumlah tu. Tapi cari Allah sang pemberi rezeki, Allah takkan biarkan kamu. Kenapa pengurusi masjid pun tak kenal, cik? Duduk dekat dengan masjid kan, tak pernah pergi. Apa kuliah setiap hari Rabu, hari Isnin dekat masjid tu? Tak tahu sebab tak pernah pergi. Setahun sekali agihan zakat datang, minta maaf, saya sebut direct depan mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah takkan bagi miskin kalau kita berukhuwah, berkawan dengan seluruh orang Islam. Saya menjadi saksi banyak. Saya sebatang kara, ustazah, tak kahwin, anak tak ada. Alhamdulillah duduk kat kejiranan yang baik. Orang kata hujan, ribut, taufan. Baru ni dekat PJ, muslimat dirahmati Allah, makcik tu umur 84 tahun, masih berjalan kaki ke masjid. Mereka anugerahkan dia tokoh Ibu Misali. Masya Allah kan, saya kata, tak boleh dengar cerita tu. Bila datang kat dia, peluk dia, cium tangan dia, malu tertunduk-tunduk. Sebab dia berjalan kaki ke masjid. Bila orang datang, cakap, cik jom naik. Tak apa, setiap langkah ni Allah bagi pahala, dah biasa berjalan. Aduh, yang 40-an ni muslimat dirahmati Allah kan, aku ni duduk depan mata je surau, tapi naik kereta juga. Dan bila dia tak ada di masjid, orang cari. Sebab memang tiap waktu dia ada. Masya Allah kan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada orang 3 hari tak datang bulan Ramadan pergi masjid. Ini cerita-cerita daripada masjid yang saya jumpa. Saya rasa something wrong lah ustazah, sebab saya hantar bubur lambuk sangkut dekat pagar. Biasa kalau nak pergi terawih, dah tak ada dah, tahu dia makan. Hari kedua masih ada lagi, dah kena hujan dah bubur lambuk tu. Hari ketiga saya tak sedar hati, saya pergi. Anak dia tak telefon, tak tanya pun. Kan bila kita pecahkan pintu, makcik tu dah 3 hari dah mati duduk dalam rumah seorang-seorang. Pasal apa orang cari muslimat dirahmati Allah? Sebab biasanya dia ada kat masjid, tapi hari tu tak ada. Kalau kita tak pernah mendatangi masyarakat, bagaimana masyarakat nak ambil tahu tentang kita? Kat mana nak jumpa masyarakat ni? Ahli karyah kita. Ni satu lagi penyakit, terlampau merdeka sangat, kan? Dulu jadi AJK, datang masjid rajin. Dah tak jadi AJK, merajuk pula, tak datang masjid muslimat dirahmati Allah. Pun berlaku juga benda macam ni. Jadi nak cerita macam mana, adakah kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah? Tak. Hanya kerana jawatan, hanya kerana tujuan-tujuan yang tertentu. Nabi sampai ke Madinah boleh membuat satu kejayaan yang sangat hebat, menyatukan Muhajirin dan Ansar. Sedangkan di Madinah ketika itu bergolak habis, kabilah demi kabilah demi kabilah, perasan masing-masing bagus. Nabi boleh satukan. Ini yang dikagumi dalam cerita-cerita Nabi SAW, yang orang bukan Islam pun kagum. Ini manusia yang boleh menyatukan. Kita hari ini nak bersifat islah. Kalau tahu di kalangan adik-beradik kita tak ngam, tak sebulu, jangan jadi batu api yang lagi memisahkan mereka. Tolong menjadi tukang islah. Macam mana nak cantumkan mereka? Macam mana nak rapatkan mereka? Buat kenduri kecil-kecil, jemput semua keluarga. Si Polan tu PM tepi lah. Si Polan datang ke tak datang? Tak, aku dah tanya dia dah, dia tak datang. Sebab itulah aku jemput engkau. Tipu, nak cakap tipu sunat, bahayalah pula kan. Kita create satu keadaan, ya Allah, bagilah kedua-duanya datang. InsyaAllah dia tak gaduh dalam rumah aku ni, ya Allah. Kedua-duanya datang, kau nak kena bunuh dengan aku ya. Rupanya si Polan tu ada dalam majlis engkau ni. Aku tak tahu kan, bini aku kok yang jemput, aku tak tahu dia datang. Serius ni, subhanallah. Sebenarnya bila kita datang, bisik kat dia, ni rumah aku, tolong jangan gaduh. Apa kata bini nombor 3 P. Ramli, muslimin-muslimat dirahmati Allah, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Betul tak betul? Ha, kan ada juga pelajaran yang kita boleh bawa sampai sekarang ni. Tak payah gaduh kat sini. Menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Ini dia kerana emosi dia sing-sing lengan, tak kira suami tengah meeting dekat pejabat, kan tudung pun dah tak pakai, suami pun pelik sampai kat pejabat. Nak serang orang tu semata-mata, menggerbang habis muslimin-muslimat dirahmati Allah. Tapi dengan emosi yang bertuhan. Masya Allah, sahabat-sahabat rahmati Allah, yang jaga Allah reda tak, Allah suka tak, dia pergi dengan tujuan apa? Untuk menyatukan, terbina daulah Islamiah di bawah payungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini muslimin-muslimat dirahmati Allah, kalau kita rujuk surah Az-Zariyat ayat 56, biasa para asatizah kita baca, Allah tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Faham maksud abdun? Kita sebagai hamba, hamba ni hanya perlu akur. Bos cakap apa, ikut. Aku menyampah pula lah bos ni, aku kena transfer sana, pindah sini kan, tukar meja itu, pakai kerusi ini. Sebab bukan kita bos, bos adalah bos. Kita cakap apa pun muslim-muslimat dirahmati Allah, kita kena akur. Kita bukan customer. Faham? Kalau customer, kita boleh order macam-macam. Kita boleh minta macam-macam. Kita dengan Allah sangat tak malu. Mintanya macam-macam, tapi akurnya tidak mahu. Sedangkan Allah boleh berikan macam-macam bila kita menjadi hamba yang terbaik kepada Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini yang kita perlu faham. Abdun, hamba. Kau duduklah tangga yang mana, tahta yang mana, tinggi mana, engkau tak pernah lupa engkau hamba. Orang macam ni adalah orang yang berjiwa merdeka. Muslimin muslimat, saya sebut baru-baru ni di Shah Alam, Jabatan Agama Islam Selangor. Saya ingat lagi bos-bos juga datang kat depan, tajuk merdeka juga. Malu nak bercakap depan mereka muslimin muslimat. Tapi bila saya sebut tiga perkara ini, ha, kan? Sebab ada bekas ustazah saya juga di situ. Ustazah tegur-tegur lah kat mana yang tak betul. Apa lagi ustazah pun saya nak, kita nak cakap ni. Betul lah tu. Kita nak cerita tentang kemajuan negara, kehebatan anak-anak yang cemerlang dalam pelajaran sebagainya. Itu semua bukan jaminan selagi mana tidak ada, pertama, pengukuhan akidah dan kesempurnaan tauhid, menunggalkan Allah. Tidak merdekakah Bilal bin Rabah ketika dihenyak dengan batu yang begitu besar, tapi sampai tak boleh nak sebut Allah, huruf lam yang bersyaddah, berat lisan dia nak sebut, sebab dia dah sesak dada dah, dah semput dah, yang dia boleh sebut hanyalah Ahad. Marah mereka-mereka pembesar-pembesar Quraisy. Kenapa masih sebut nama yang tunggal Allah tu? Walaupun bukan lafaz Allah, mereka tahu jiwa Bilal bin Rabah tidak boleh dijual beli, hanya kerana untuk Tuhannya semata-mata. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pengukuhan seperti ini. Peperangan Uhud juga menjadi contoh kepada kita, subhanallah, yang teguh dengan pendirian, dengar cakap Nabi, tak tamak dengan harta. Ini orang yang bawa pulang kejayaan, yang diangkat sebagai para syuhada oleh Nabi SAW. Tapi ada juga yang mati di medan jihad, orang lain kata syahid dia ni. Nabi kata tak, rupa-rupanya mati di medan jihad pun tak semestinya syahid. Masya Allah, kerana apa? Kerana niatnya ketika pergi ikut Nabi berhijrah, ketika pergi ke medan juang, nak tunjuk dia lah pahlawan yang paling hebat. Jadi kadang-kadang kita dengar cerita bomba mati, selamatkan mangsa kebakaran sebagainya. Yang diselamatkan tu okey-okey saja, selamat. Tapi yang menyelamatkan tu mati. Kita dengar syahid ya ustazah mati, insya-Allah mudah-mudahan. Sebab apa? Niat dia bekerja, keluar untuk bantu menyelamatkan orang. Tujuan apa dia bekerja? Ni semua dinilai oleh Allah. Tapi kalau dia keluar kerja pagi tadi tu sebab kejap lagi nak cucuk dekat ATM, dah cukup bulan muslimin muslimat rahmati Allah, kan? Tiba-tiba dia mati dalam keadaan tidak membetulkan niat sebagai abdun tadi. Kenapa dia kena pergi keluar bekerja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawa balik rezeki yang halal kepada tanggungannya? Masya-Allah. Kadang-kadang nampak matinya macam mulia. Sebab tu jangan terlampau memuji-muji sangat bila kita jumpa kematian seperti ciri husnul khatimah. Cukup ya Allah kalau ada baik pada jenazah ini ya Allah, sebab dia akan menjadi saksi bila kita kata ini jenazah yang baik, ini mayat yang baik. Aku tahu, aku kawan sekerja dia ya Allah, aku jiran dia ya Allah. Mudah-mudahan kebaikan itu yang diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi muslimin muslimat, hati kita Allah yang tahu adakah itu betul-betul kebaikan yang kita buat. Okey, yang kedua, belajar memantapkan ilmu fardu ain, khususnya fiqh ibadah, kan? Selagi mana kita ikut-ikutan, kenapa kak buat macam ni? Dah orang buat, ustazah, saya pun buatlah. Kesian, ha? Ilmu fardu ain ni kalau dibawa kat masjid surau, orang pelekeh je, muslim-musliman. Lah, daripada kecil dah belajar fardu ain, takkanlah tua-tua nak belajar fardu ain lagi, ustazah. Sedangkan ini ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Tahu kita mana yang haram, mana yang halal, tahu kita mana yang wajib, mana yang sunat. Bukan main belasah je, muslim-musliman dirahmati Allah, kan? Kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah, apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji semalam cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah. Langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan. Untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain.
1: Allahumma

pesanan untuk kita semua pagi ini, jangan mulakan hari dengan terlalu memikirkan apa yang belum berlaku. Kadang-kadang belum apa-apa lagi, dalam kepala kita ni dah bayangkan macam-macam. Segala senario dah muncul dalam fikiran. Jadi jalani dulu satu demi satu. Yang boleh kita urus, kita urus. Yang belum sampai waktunya, jangan risaukan dulu. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kesejahteraan dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankan

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan puan-puan sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang talih wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan perempuan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan perempuan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Karena apa tuan-tuan perempuan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu

0: Permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan perempuan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan perempuan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang sonsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak berdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmum. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan perempuan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan, insyaAllah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan perempuan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu Taala, insyaAllah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku lakukan lihada wa astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestine.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Inilah Mutiara FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata orang Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Dia faham ni. Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Ha, nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu. Kamu buat tu 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap permatis peluncuran skim usahawan bangkit Madani di Permatang Pauh. Dalam majlis sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya, siasatan diraja RCI terhadap lembaga tabung haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, hingga rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, herati. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia sungai buluh. Kajang, rekod lah. Itu cara kita perintah takdir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kita Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok tengah jalan banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecakapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersama Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Dato' Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Dato' Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam berita itu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Sebagai silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi menelpasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Matis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu. Manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Baxen Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kalangan Zisco Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI tabung haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan umum ikhtiar penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hujung minggu buat anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah, bersua kita kembali hujung minggu hari ini kan. Macam dah lama tak kerja hujung minggu Tapi hari ini alhamdulillah, Abang Bam makin temankan anda sampai pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Tiga frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus sim kami menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, kau semua pagi ni ada yang tarik simut lagi ke? Kan lepas subuh tadi sambung balik, Bam-bam cuti hari ni, Bam-bam. Kan alhamdulillah cuti kan. Kalau cuti tu ambil masa untuk berehat sama. Jangan pula bila cuti tu kan, oi lagi sibuk dari hari-hari lain. Bila nak rehat, betul tak kan? Dan untuk anda juga hari ni yang mungkin sibuk juga dengan kendurinya, kalau kemarin antara tarikh pilihan juga, kemarin 29 Ogos kan, ramai sungguh yang buat kenduri kemarin kan. Boleh dikatakan kalau kata semalam tu memang sibuk, sibuk pergi makan kenduri. Sebab mana jumpa dengan seorang makcik tu tau, dia kata apa, Bam-bam, hari ni makcik ada 17 kenduri. Tu dia, 17 kenduri tu. Dia kata hak ni baru yang ketiga. Masa tu pun dah kat kempat dah kan. Kena pula tengah hari kemarin, banyak juga tempat yang hujan yang agak lebat, ribut semalam kan. Angin kuat petang kemarin. Okey, di beberapa kawasan di sekitar Sembang Pai Utara kemarin, dia tak dapatlah katanya nak penuhi ataupun nak pi ke semua kenduri tu. Tapi tu dia lah rasa sebesalah, sebab dia pun main rumah, dia pun main jemput panggil makan kenduri kat rumah. Tapi tak apalah, buat macam mana kan. Okey, dan hari ni mungkin ada juga yang bakal melangsungkan perkahwinan hari ni, insyaAllah yang buat kenduri hari ni. Kita doakan juga semoga dipermudahkan urusan. Ada yang buat kenduri maulud kan, ada yang buat kenduri kesyukuran, ada yang kenduri berkahwinan, ada yang juga mungkin ada aktiviti pada pagi sampailah ke malam nanti, malam Ambang Merdeka 2026 kan. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik je untuk hari ni. Dan suka untuk berkongsikan bersama-sama dengan anda ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Okey, di sebelah pagi, petang dan juga malam diramalkan cerebuh, dan minimum suhu untuk hari ini 25 darjah Celsius dan juga maksimum 33 darjah Celsius. Dan suka juga untuk kita nak imbas seketika bacaan indeks pencemaran udara IPU di sekitar Pulau Pinang. Alhamdulillah, okey, ada penurunan. Okey, dan kalau kemarin tinggi juga, kemarin dulu pun tinggi juga, dan hari ini dapat saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda di balik pulau bacaan indeks IPU-nya ataupun indeks pencemaran udara, iaitu 65 sahaja, dan di sekitar Georgetown 99, okey, dan di Simpang 4 ataupun di sekitar seberang Perai Selatan 94, dan juga di sekitar seberang Perai iaitu 91. Okey, alhamdulillah, kita doakan okey semoga bacaan indeks IPU view di Pulau Pinang terus menurun dan juga kembali sihat. Okey, udara kita seperti biasa. Dan kalau kita dalam utama 7 pagi tadi dah dikongsikan di Sarawak, okey, memang sangat-sangat tinggi yang mana bacaan indeks pencemaran udara yang melebihi tahap yang di luar jangka. Kalau kita tengok di Kuching, bacaannya 293, okey, dan di Seri Aman, okey, bacaan yang agak tinggi juga iaitu 215. Di Kota Samarahan 293 dan juga di Serian 357. Ini memang amat-amat bahaya kan. Jadi insyaAllah kita doakan bersama, semoga bacaan IPU di Kuching, di Sarawak, okay, dan juga di Sabah dapat kembali sihat seperti biasa. Okay, baik, dan hujung minggu macam biasa lah. Okay, rasanya hari ni teka-teki ke nak yang lain? On ke tak on teka-teki pagi ni? Kalau on, minta komen sikit di ruangan WhatsApp Metro FM tu. On ke tak on? Nak teka-teki ke nak layan lagu je hari ni? Kalau teka-teki, kita nak sembang soalan. Sebab mama ada soalan susah ni tau. Ada pikir terlepas lagi ni. Tapi tak tahu nak kata lah. Rasa nak on teka-teki ke? Uji minda ke? Ataupun layan lagu je pagi ni. Komen sikit, nak tengok siapa yang berminat untuk join uji minda kita ataupun tiga-tiga kita pagi ni. Okay, terus layan Metro FM, segalanya untukmu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Sumur dengan kerjasama RTM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya.

0: Yezam Tron FM, segalanya untukmu. Bambam masih lagi menemani hujung minggu anda hari ni. Kawan-kawan kita dah kata sibuk betul sungguh Bambam hari ni. Banyak kenduri. Ada juga yang sangkut dengan kenduri adik-beradik kan. Ada beberapa kiriman yang katanya on. Walaupun kami sibuk ni Bambam, tapi kami nak juga soalan pagi ni. Semangat ni. Tapi sekejap kita bagi soalan. Ruyup, hilang. Baik. Jam yang berikutnya nanti, okay, 8 pagi nanti kita akan kongsikan soalan uji minda kita pagi ni. Standby, okay, sebab soalan dia hari ni Bambam memang nak bagi, tak mau yang senang-senang. Memang yang susah, betul-betul susahnya, tak bohong. Jadi kalau nak tahu soalan tu macam mana, standby, boleh hantar di ruangan WhatsApp Tron FM 0105080957 ataupun boleh call 0421073389. Okay, standby sekali lagi jam yang kedua nanti. Okay, sekejap lagi nak kongsikan sikit info untuk anda di Bernama Terus. Dengarkan Tron FM, segalanya untukmu.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: tau.
1: Okey. Saya ambil duduk je. Aku nak bawa jauh 10 minit.
0: 10 minit lah.
1: Eh, aku balik.
0: Ingat lah. Okey.
2: Yoro FM. Jadi yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara,

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Ujung minggu anda hari ini masih lagi bam-bam temankan anda sampai pukul 12 tengah hari nanti. Tengah buat apa tu? Tengah sibuk kat dapur tu noh. Alhamdulillah hadi yang mungkin hari ini ambil kesempatan untuk masak yang sedap-sedap pagi ni. Pagi ni je. Tengah hari dengan malam kita makan dekat luar. Sebab tengah hari punya kenduri, malam bungkus nasi kenduri balik makan kat rumah pula. Itu dia kan. Okay, untuk dia mungkin tengah pening-pening dekat dapur lagi tu kan. Dia tengah fikir nak masak apa pagi ni Tengok nasi semalam ada lagi. Yang buat dalam TS tu kan. Bangun pagi nak goreng tapi rasa macam balok pula. Nak keluar pergi beli rasa macam malas. Sudah. Okey. Baik, apa pun tuan-tuan yang mungkin tengah menyorok pagi ni kan. Kita doakan semoga kenyang apa yang nak makan tu. Jangan lupa tau. Mulakan dengan bismillah dan seri dengan alhamdulillah. Tak kisahlah makan apa pun pagi ni. Ada yang mungkin pagi ni dah kena nasi kanak sebungkus tau. Ada yang mungkin kena apa lagi? Goreng-goreng ke? Nasi lemak ke? Roti canai ke? Tak kisah. Okay, yang paling penting mulakan dengan bismillah dan sedahi dengan alhamdulillah. Okay, baik, Bapa nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan kejadian yang berlaku. Okay, banjir yang berlaku di Nepal, yang mana seramai 91 rakyat Malaysia yang terdiri daripada 55 di Nepal dan 36 di China dilaporkan masih belum dapat dihubungi setakat 8 malam semalam. Okey, susulan banjir yang melanda pada 26 Ogos menurut Kementerian Luar. Yang mana Kementerian Luar juga dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan pihaknya akan terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan di China dan di Nepal di samping menyemak silang maklumat dari kedua-dua negara bagi mengenal pasti sebarang pertindihan dalam laporan yang diterima. Dan Wisma Putra juga turut menggesa media serta orang ramai untuk merujuk kepada angka rasmi yang dikeluarkan oleh kementerian dalam laporan mengenai rakyat Malaysia yang terjejas akibat situasi di Nepal dan juga China. Okey, ini sedikit info berkaitan dengan rakyat Malaysia yang masih lagi berada di sana yang masih gagal dihubungi. Dan kalau kita tengokkan video-video yang tular di media sosial kan berkaitan dengan apa yang berlaku di sana, memang agak mengerikan. Okey, dan kalau kita tengok sebelum ni ada juga orang kata apa, bentuk-bentuk perumahan yang cantik di sana kan pun hilang rapat ganap kan. Ini yang dikatakan satu perkara yang kita pun tak dapat nak bayangkan sekiranya itu berlaku kepada kita. Okey, jadi apapun kita doakan yang terbaiklah, semoga urusan-urusan mereka di sana dipermudahkan. Okey, dan hari juga akan diadakan taklimat bersama dengan keluarga mangsa yang akan diadakan, yang peribatan taklimat tersebut akan diadakan sesi pertemuan dan juga taklimat bersama-sama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan banjir kilat dahsyat dan juga insiden tanah runtuh di daerah Rasuah Nepal, menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Okey, yang akan bersama-sama dalam taklimat yang melibatkan Wisma Putra itu. Okey, baik, itu sikit perkongsian untuk anda. Jom kita nak layan lagu dulu. Jangan lupa jam yang kedua lagi kita nak kongsikan soalan uji minda kita pagi ini. Atau soalan apa, sat lagi Bam-bam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, terus layan FM segalanya untukmu.

0: Ria.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.
2: Kita sejahtera bersama.
3: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perayaan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Pulau Pinang pada 31 Ogos 2026, hari Isnin, bermula jam 7.45 pagi bertempat di Jalan Padang Kota Lama, Georgetown. Nikmati kemeriahan pasukan kawalan kehormatan, perayaan kontijen berjalan kaki dan kenderaan serta laungan semangat patriotik bersama-sama. Jangan lepaskan kemeriahan Hari Kebangsaan di Pulau Pinang.
4: Kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.